0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Restarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staff, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin Sitte mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut. Serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi meraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1.000.000. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Eh, harga 3 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Jadi turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya gak tahu, kok banyak telur kok piye.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program menarik untuk Anda simak pendengar. Kami nantikan juga komentar dan opini Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dalam program Kopi Anda. Kami akan segera kembali, jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Hah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan offsetnya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan se-Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pendengar, di mana pagi ini kalau misalnya kita pantau ya di luar memang dengan kualitas udara yang masih sangat tidak sehat, pendengar ya. Karena ini juga kami lakukan pemantauan setiap jamnya melalui laman iqair.com, di mana kali ini kualitas udara di kota Pontianak masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks 226. Indikator berwarna ungu hingga beberapa jam ke depan. Perkiraan udara masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat jika tidak terjadi hujan, pendengar. Dan tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama, pendengar ya, di mana kemarin juga sempat masih terjadi lahan yang terbakar. Kemudian Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ini sempat melakukan pemadaman, pendengar ya, terhadap 4,4 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung. Staf Satpol Kalbar Dadang Sudirman mengatakan Satgas Linmas Satpol PP selama 2 hari ini fokus melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, karena hampir 5 hari kondisi karhutla di wilayah itu sampai saat ini masih dalam penanganan, pendengar. Dan Dadang juga menuturkan, pada Jumat kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar masih berjibaku dan berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, seluas 1,4 hektar pada Sabtu kemarin. Satpol PP Kalbar juga berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 3 hektar di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari dari Desa Teluk Bakung. Ia menuturkan lokasi lahan terbakar ini dapat dijangkau kendaraan roda 4 dan sumber air berasal dari parit yang berjarak sekitar 120 meter dari titik penanganan dengan penyaluran menggunakan mesin pompa dan jaringan selang. Untuk kondisi asap tebal, ini juga ternyata berpengaruh, pendengar ya, mempengaruhi jarak pandang bagi petugas untuk melakukan pemadaman dan api diduga masih bertahan di bawah permukaan tanah gambut. Selain itu cuaca kering dan angin juga berpotensi mempercepat penyebaran api di area yang terbakar. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ruangan, kami imbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pribadi masing-masing tentunya ya. Gunakan masker, pendengar, saat berada di luar ruangan. Dan jika Anda melihat ada lahan yang terbakar atau ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, Anda dapat melapor ke 110. Kami akan update lagi informasi lainnya untuk Anda, pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Flu yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Update informasi kali ini pendengar dari dunia pendidikan, di mana ekstrakurikuler jurnalis pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak sukses menggelar pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan narasumber jurnalis sekaligus kepala tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Pontianak, Boyke Sinurat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan serta menumbuhkan minat literasi dan media di kalangan siswa. Pada kesempatan itu, Boyke Sinurat menyampaikan tentang dasar jurnalistik sekaligus teknik penulisan berita yang disampaikan. Tentunya pemaparan konsep dasar dunia jurnalistik pendengar ya, seperti, apalagi ini untuk adik-adik SMA begitu, yang paling basic-basic prinsip 5W plus 1H. Nah, itu juga ya. Serta tata cara menyusun kalimat berita yang komunikatif, akurat, dan menarik bagi pembaca. Selain belajar tentang jurnalistik, puluhan peserta dari pelajar SMA Muhammadiyah 1 Pontianak juga mendapatkan pembekalan dasar mengenai teknik pengambilan foto serta video jurnalistik bersama Muhammad Rokib. Para peserta diajarkan dasar-dasar pencahayaan, kemudian sudut ya pengambilan gambar atau angle, hingga posisi komposisi visual yang efektif untuk mendukung kualitas pemberitaan media digital maupun cetak. Apalagi sekarang semua pemberitaan pasti akan dilengkapi begitu pendengarnya dengan foto maupun video. Jadi pengambilan foto dan video ini juga merupakan salah satu yang penting nih untuk dipelajari seperti itu. Nah, kegiatan ini juga mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari pihak pimpinan sekolah. Wakil Kepala Sekolah Hajah Hayatun Nupus merasa bangga atas antusiasme para siswa. Dia memberikan motivasi kuat kepada seluruh anggota jurnalistik untuk terus konsisten berkreasi. Sementara itu, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Haji Slamet Rianto, menyambut baik dan mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini. Dan beliau berharap pembekalan dari praktisi RRI Pontianak ini bisa menjadi pemantik semangat berkarya bagi para siswa dalam dunia jurnalistik.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak.

0: Aduh, udah masuk musim kemarau nih. Harus ekstra hati-hati sama yang namanya kebakaran hutan dan lahan.
1: Setuju. Kebakaran kayak gini tuh bukan cuma ngerusak alam, tapi asapnya bikin sesak, bikin sakit. Udah gitu ganggu semua kegiatan kita.
0: Makanya, please jangan pernah buka lahan pakai cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan kalau bikin api unggun, pastikan tuh benar-benar mati total sebelum ditinggal.
1: Dan kalau kamu lihat ada asap atau titik api yang mencurigakan, langsung lapor ke RT, ke RW, atau petugas pemadam, dan juga aparat terdekat ya, biar bisa langsung disikat sebelum makin besar.
0: Betul, mencegah tuh selalu lebih gampang daripada memadamkan. Peduli dari sekarang, biar udara kita tetap segar dan hutan kita tetap lestari.
2: Yuk, sama-sama siaga karhutlah. Jaga hutan kita, jaga udara kita, jangan biarkan api merusak masa depan kita.

Pendengar, kali ini informasi kami update dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Barat yang mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening dapat diblokir secara cepat begitu ya. Kepala OJK Kalbar Rohma Hidayati mengatakan kecepatan pelaporan ini menjadi faktor penting pendengar dalam penanganan penipuan atau scam di sektor keuangan, sebab pelaku biasanya itu bergerak lebih cepat untuk memindahkan dana korban sebelum korban ini menyadari bahwa dia telah tertipu pendengar. Nah, OJK menyediakan sarana pelaporan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC untuk mempercepat penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran guna mencegah dana terus berpindah dan membatasi ruang gerak pelaku. Meski demikian, Rohma juga mengakui pengembalian dana atau recovery ini masih menjadi tantangan. Salah satu penyebabnya, pelaku yang dapat segera menguras atau memindahkan uang dari rekening hasil penipuan bahkan ketika korban belum menyadari dirinya menjadi sasaran kejahatan. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat peluang pengembalian dana masih relatif rendah. Karena itu masyarakat perlu segera menyampaikan laporan begitu mengetahui adanya transaksi mencurigakan atau menyadari telah menjadi korban penipuan. Rohma menegaskan penipuan keuangan tidak terbatas pada kelompok usia tertentu pendengar, mau itu anak muda, orang tua, hingga ibu rumah tangga juga memiliki resiko yang sama untuk menjadi korban, bergantung pada modus yang digunakan pelaku. Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat perlu segera melapor melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Pelaporan cepat tidak menjamin dana pasti kembali, tetapi dapat membantu proses penelusuran dan upaya pemblokiran rekening terkait.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama siaran langsung dari Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki Kota Baru Kota Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Pesta Kerajaan Allah menjawab panggilan kasih Tuhan dengan kehidupan yang diperbarui Injil Matius 22 ayat 1 hingga 14. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar bersama dengan Bapak RP Gregorius Kuku Nugroho CM sekaligus menutup bersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Opa, Oma, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-28. Minggu ini kita akan mendengarkan bagaimana Kerajaan Allah digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera dan penuh kegembiraan dan persaudaraan. Kita semua diundang ke pesta itu. Maka saya yakin kita penuh syukur dan sukacita. Untuk itu, mari kita menyiapkan diri agar kita layak dan pantas dalam perayaan Ekaristi ini. Kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Bersama-sama kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.

Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri atas agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah

0: chọn.
1: Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jatuhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh bagi hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini.' Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.' Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu."

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kakek, nenek, suster yang terkasih, selamat pagi. Apakah Anda hari ini bahagia? Bahagia tapi jawabnya loyo. Bahagia? Bahagia. Syukur kepada Allah karena kita pagi ini juga diundang ke perjamuan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita semua berbahagia kalau kita hadir di perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyadari betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita masing-masing secara pribadi, sungguh tidak ada hari hidup kita tanpa bersyukur. Kita penuh bersyukur karena Tuhan Allah begitu mengasihi dan mencintai kita semua. Apa yang digambarkan dalam kitab Yesaya dari bacaan pertama, sungguh juga kita rasakan sampai hari ini. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan seterusnya ya, nanti dibaca sendiri, diulang lagi. Hari ini, ya kita kalau misa digambarkan altar panti imam seperti Gunung Sion. Disinilah kita menerima dan mendapatkan jamuan yang istimewa, yang luar biasa dalam perayaan Ekaristi ini. Pertanyaannya, seberapa besar kita semua meyakini daya dan kekuatan Ekaristi yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan untuk hidup kita sampai hari ini? Nah, ini pertanyaan penting, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, supaya ya kita tidak datang misa itu hanya karena tugas, hanya karena apa lagi? Karena takut kalau tidak dianggap rajin ke gereja dan seterusnya. Apalagi kalau datang misa itu hanya melamun aja di sini. Tidak ikut bernyanyi, tidak antusias berdiri. Kapan khotbah romonya selesai? Apalagi macam-macam. Dengan berbagai persoalan hidup kita, kita ya sudah ada di tempat ini ya sekedar hadir saja. Mungkin karena diajak istri, diajak anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ya, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari rahmat perjamuan Tuhan yang luar biasa yang masih kita terima sampai hari ini. Tuhan selalu mengundang kita. Tapi ada konsekuensinya juga memang. Kalau kita hadir pada undangan-undangan yang lain di dunia ini, kita berusaha untuk memantaskan diri agar kita layak dan pantas. Ini menjadi poin penting juga, supaya kita kalau ingin mengikuti perayaan Ekaristi, ya berusaha memantaskan diri. Kalau soal pakaian itu ya hal luar saja ya, hal luar. Tapi yang paling penting adalah kesadaran diri, disposisi hati dan batin kita untuk ikut perjamuan Ekaristi. Kita memantaskan diri sebaik-baiknya.
bagaimana sikap kita, hati kita sebelum ikut perayaan Ekaristi yang agung ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur atas rahmat Tuhan ini, agar kita semakin hari semakin menyadari betapa istimewanya hidup kita sebagai orang Katolik, karena kita menerima kualitas rahmat yang sama yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasul sampai hari ini. Kalau kita sudah sampai kepada kesadaran itu, maka saya yakin dan percaya iman kita tidak berjalan dan tidak kita hidupi biasa-biasa saja, tapi kita hidupi, kita hayati dengan penuh rasa syukur, dengan sukacita, dengan kekuatan yang luar biasa. Kendati kita mengalami berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup, kita tidak melupakan Tuhan yang selalu mengundang kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Kepercayaan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar Tuhan intinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Bagi para bapa dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Kasih memilih para bapa dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga bagi kaum papa, bagi kita semua di sini, marilah kita mendoakan doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu, kau pertama menjadi saudara kami, sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan, kau menemukan damai yang sejati dalam kesantannya.
0: Kita hening sejenak, kita berdoa untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita masing-masing.

Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rejeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepada-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berimpun sebagai putra-putri kesayangan

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan administrator apostolik kami Monsinyur Samuel serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi menjelang siang ini kita bersama dalam sesi Idola Indonesia Layak Anak. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan bersama dengan dua teman bincang kita gitu ya. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dirga Putra Driska Yuda. Ini juara 1 kirurgi kelas A untuk umur 12 sampai dengan 14 tahun gitu ya, untuk International Taekwondo Championship ya. Halo. Hai. Dirga.
1: Halo.
0: Oke. Di sebelahnya Dirga ini pasti udah pada kenal juga gitu ya. Tapi yang terkenalkan lagi ada Bang Wahyudi, MPD GR CPSP. Ini beliau adalah trainer dan juga educator ya. Nah, jadi Bang Wahyudi kabarnya baik hari ini?
2: Baik, alhamdulillah luar biasa. Gimana juga nih?
0: Andre juga sehat luar biasa baik hari ini. Siap untuk ngobrol-ngobrol bareng ya pagi hari ini ya. Untuk Idola, kita akan membahas terkait dengan membangun karakter anak melalui bela diri. Tapi sebelum itu, sebelum ke Bang Wahyudi, Andre ke Dirga dulu ya. Ini pengen tahu Dirga itu mengenal taekwondo dari umur berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau kenal taekwondo itu baru 2 tahun yang lalu sih lebih tepatnya. Di umur 12 tahunan.
0: Umur 12 tahun? Oke, kalau sekarang berarti 14?
1: Sekarang udah 14 kok.
0: Udah 14 ya? Oke, nah dari usia SD mungkin ya sampai dengan 12 tahun itu sendiri gitu ya kan. Itu kenalnya apa? Untuk bela diri yang lain apakah diperkenalkan juga atau memang langsung ke taekwondo gitu?
1: Langsung ke taekwondo sih. Soalnya langsung emang tertarik ke taekwondo.
0: Kenapa?
1: Karena lihat tendangannya yang bagus, muter-muter gitu, jadi ketarik gitu ke sana.
0: Oh gitu, enggak tertarik dulu ke karate gitu?
1: Enggak.
0: Enggak?
1: Ya. Oh. Soalnya lihat di situ kurang deh gitu, Cak.
0: Oke, lebih tertarik ke tendangan ya. Oke, baik. Itu siapa yang memperkenalkannya? Apakah karena ngelihat anime mungkin ya? Iya kan?
2: Iya, iya. Anak-anak zaman sekarang
0: gitu kan ngelihat anime atau atau memang karena ngelihat ada atlet Indonesia atau mungkin luar Indonesia gitu atau karena apa?
1: Kalau taunya sih mungkin FYP TikTok.
0: Oh.
1: You know. Lihat dari situ tendangannya bagus-bagus jadi ih kayaknya keren deh kalau bisa gitu.
0: Oke. Gimana bilang ke orang tua? Ma atau apa gitu ya? Mau ikut taekwondo.
1: Pulang sekolah masih ingat pas pulang sekolah bilang ke mama, "Ma, kayaknya masuk taekwondo ini seru lah. Boleh lah ya." Mama bilang boleh kok, nanti mama daftarin, kata mama.
0: Tanpa ada tanpa ada perlawanan. Biasanya kan orang tua kan khawatir gitu ya.
2: Agak khawatir ya.
0: Khawatir gitu kan, anak kok tiba-tiba anak aku pengen bela diri nih gitu. Enggak ada ina-inu mamanya.
1: Pas kelas 6 tuh mama agak takut sih pertama, soalnya karena masih kecil kan kelas 6 tuh. Pas sudah masuk kelas 7, mama bolehin dah.
0: Oke. Jadi tunggu dulu deh gitu ya. Pas kelas 7 dulu baru bisa untuk ke olahraga bela diri gitu ya. Tapi apa kalau dari seorang Dirga yang didapetin dari taekwondo ini sendiri selama 2 tahun ini?
1: Perkembangan fisik dan perkembangan mental juga ada.
0: Oke. Ngeluh enggak sih awalnya? Kebayang enggak kalau aduh capek banget ya ternyata gitu?
1: Enggak, justru kalau makin lama tuh makin semangat. Soalnya dapat ilmunya gitu. Dapat yang kita pelajari tuh ada hasilnya. Jadi makin lama makin semangat deh.
0: Oke, baik. Nah, biasanya nih Bang ya. Dulu-dulu sih kalau sekarang sih enggak lah ya. Kalau udah ada yang ini bela diri dikit gitu ya kan, langsung deh gitu ya.
2: Dipraktekin.
0: Iya, bener. Bener.
2: Gitu ya.
0: Ngerasa kayak aku punya something nih gitu ya kan. Nah, tapi kalau Bang Wai melihat anak zaman sekarang gitu ya ketika di disandingkan dengan ilmu bela diri gitu ya. Itu seperti apa sih, Bang?
2: Oke, kalau misalnya ngelihat anak sekarang yang punya harus bela diri, harus. Kita tuh harus bela diri dulu. Terkadang orang ini lupa bela teman dulu baru bela diri.
0: Iya bener ya.
2: Iya, kayak oke kita itu bagus kayak gitu punya empati yang tinggi, tapi kok bela teman dulu tanpa perlindungan diri, itu juga satu hal yang keliru. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan sekarang, bela diri itu sepenting apa? Ini kita marak banget kasus perundungan ya. Banyak banget sekarang kasus perundungan, bullying yang itu di mana terjadi ketika seorang anak itu tidak mampu untuk melindungi diri secara mental dan sosial emosional juga ya. Kemudian yang kedua juga kayak secara fisik, karena bentuk perundungan kan banyak, ada cyber bullying gitu ya, ada verbal bullying, ada physical bullying. Nah, jadi ilmu bela diri ini banyak banget nih manfaatnya. Pertama untuk regulasi emosi kayak gitu. Karena ketika bertanding itu mainnya udah bukan yang kayak main untuk latihan fisik aja, tetapi secara mentality, ngelihat lawan yang lebih mungkin badannya kayak gitu ya, perangainya. Nah, itu udah mainannya udah secara mental, secara regulasi emosi. Kemudian kedua, fisik juga gitu ya. Fisik juga berarti kan dirinya juga harus mesti rajin olahraga, kemudian kayak bertanding, latihan juga sama coach, sama pelatihnya, itu pasti jadi kayak kombinasi yang sangat luar biasa. Jadi ilmu bela diri ini emang kayak sangat penting ya di era sekarang, selain untuk melindungi diri, juga melindungi orang-orang tersayang yang ada di sekitar.
0: Baik, tapi kalau dikaitkan juga dengan membangun karakter anak, nah itu seperti apa nih Bang?
2: Kalau membangun karakter anak tentunya tuh banyak banget karakter yang bisa kita pelajari. Satu yang paling penting adalah tanggung jawab sama diri sendiri. Kadang nih kita nih sebagai manusia, bahkan kita sebagai orang dewasa ya Bang ya, kayak kita tuh kayak lupa kalau misalnya kita harus tanggung jawab dan harus aware sama diri sendiri. Karena diri sendiri ini kan ada alarmnya. Kemudian yang kedua adalah badan ini adalah kendaraan yang kita pakai setiap hari gitu. Entah betul. Itu yang kayak harus makan, apakah boleh nih makan banyak-banyak sebelum berlatih kayak gitu kan, gerak nggak nih kayak gitu, bagus nggak gerakannya. Lalu kemudian juga kayak tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau misalnya udah sampai pada batasnya kayak gitu, letihnya harus tahu, harus istirahat dulu. Kemudian kedua juga disiplin, udah pasti kan harus komitmen, harus latihan terus, harus latihan terus ya, ya diri gaya
1: harus.
2: Seminggu berapa kali sih emangnya?
1: Seminggu, Senin. Tunggu ya deh, tunggu ya.
2: Oh iya banyak, berarti biru banyak.
1: Jumat, Sabtu, Minggu, 5.
2: 5 kali dalam seminggu. Itu ya. Berapa lama durasinya dalam seminggu?
1: 1,5 jam sampai 2 jam.
2: Nah, 1,5 jam sampai 2 jam.
0: Berarti kurang lebih 10 jam kalau di total ya, dalam
2: itu,
0: seminggu.
2: Benar, itu mainannya kayak fisiknya pasti berat kan. Itu kayak kardio banget kan berarti kan. Nah, berarti kayak latihannya, asupannya, disiplinnya yang kayak benar-benar harus. Mungkin kalau misalnya anak setengah gitu kan ya Bang ya. Anak setengah ini dalam arti yang kayak kecerdasan kinestetiknya kurang. Dirga kita bisa lihat tadi kan, belum mulai acara ini aja udah lompat-lompat. Kita lihat. Nah, jadi emang orang tua itu memang harus mendukungnya, harus menyalurkan minat dan bakatnya. Kalau misalnya anaknya banyak gerak, mungkin karena bukan anaknya itu gak bisa diem, enggak. Jadi yang kayak gerakannya yang banyak ini disalurkan ke wadah yang tepat kayak gitu ya. Nah, tadi udah tanggung jawab, disiplin. Nah, apalagi yang dirasain?
1: Kalau latihan nih, disiplin tuh perlu banget. Soalnya kalau kita mau jadi jago, kita harus disiplin yang utama. Baru kita latihan tuh, disiplin tuh diperlukan. Kalau nggak disiplin, nggak jago-jago nanti kitanya.
0: Okay, baik. Berarti memang ya itu tadi ya, kaitannya dengan membangun karakter adalah anak jadi lebih disiplin, tanggung jawab, dan tahu tentang dirinya gitu ya, dan bagaimana dengan orang di sekitarnya gitu ya Bang ya. Okay. Oh, berarti ini 4 poin yang menarik juga gitu ya. Anak-anak jadi sebenarnya dengan bela diri ya harusnya bisa seperti itu gitu ya. Okay. Tapi Dirga kalau di, nah ini kan balik lagi ke disiplin gitu ya Bang ya. Bagi waktunya tuh kayak gimana nih untuk rumah gitu ya kan, terus juga sekolah sama tadi. Ini kan bisa jadi non akademis itu bisa jatuhnya ke hobi atau mungkin memang ya nanti jadi jalur masa depannya gitu ya. Nah itu seperti apa?
1: Kalau bagi waktu ya, bagi waktu kadang kita bisa sendiri, kadang juga perlu bantuan mama. Mama harus tetap ingatin, mama harus tetap kasih tahu bentar lagi mau apa. Soalnya kalau ngikutin kemauan Dirga, kadang-kadang ada yang keskip dan ada yang kelewat.
0: Oke, okay. Berarti mama nih bar katanya manajernya gitu ya. Sementara ya mama ya. Oke, okay, baik. Mamanya Dirga ada di sini ya pendengar ya. Nah, jadi berarti Dirga diingetin sama mama untuk ya tadi ya harus latihan, harus belajar gitu ya. Tapi kalau di sekolah gimana?
1: Kalau di sekolah ya ikutin aturan sekolah sama waktu sekolah aja. Enggak mau banyak hal sih di sekolah.
0: Pernah gini gak biasanya nih bang ya, kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu nih, ketika wow punya prestasi, punya ilmu bela diri, pasti ada something lah gitu ya. Maksudnya entah itu disegani atau ditakutin misal gitu. Kalau di sekolah kayak gimana Dirga?
1: Di sekolah karena ada teman-teman juga yang atlet, jadi Dirga ya udah sewajarnya aja. Kalau misalnya punya prestasi, dibanggain pas lagi penyerahannya aja. Kalau selebihnya ya udah biasa-biasa aja sih.
0: Ini nih ya ilmu padi ya. Berisi nunduk gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau Dirga sendiri kalau di taekwondo ini sendiri rencananya pengennya jauhnya sejauh apa sih? Apakah cuma cukup sampai di adalah di waktu sekolah aja gitu? Atau sampai panjang sampai jadi atlet internasional nantinya?
1: Sampai jadi atlet internasional yang memang udah punya nama yang bagus. Itu impian sih.
0: Oke, okay. Yang kalau Dirga pribadi apa yang disiapkan dari sekarang?
1: Yang kita siapin fisik dan mental. Dan disiplin juga. Soalnya tiga itu pengaruh banget untuk masa depan nanti.
0: Oke, baik ya. Kalau ini dukungan dari sekolah seperti apa sih? Kadang kan kita kalau jadi atlet atau yang di luar akademis itu kan biasanya ya harus merelakan waktu belajar gitu ya. Nah, itu kalau dari sekolah kayak gimana Dirga?
1: Sekolah bakalan ngeapresiasi sih, kayak kita dikasih tahu ke media sosial lewat akun sekolah bahwa anak sekolahnya berprestasi di bidang apapun. Sekolah bakalan ngehargain apapun prestasi kita kok.
0: Oke, okay. Kalau kemarin itu pertandingannya berlangsungnya di?
1: Di Kota Nilai di Malaysia.
0: Di Malaysia?
1: Ya.
0: Itu memakan waktu berapa lama?
1: Pertandingannya ya. Pertandingannya cuma berjalan 3 hari sih, tapi persiapannya bisa 5-4 bulanan.
0: Lama ya. Lama ya. Hampir setengah tahun ya untuk persiapannya. Oke. Okay. Oh, berarti eventnya udah tahu dari jauh hari untuk dipersiapkan dari 4-5 bulan sebelumnya gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, itu kalau berarti kan biasanya kalau mau deket lomba persiapannya jauh lebih lebih ketat lah gitu ya. Yang tadinya 5 mungkin bisa jadi 10 gitu ya kan. Nah, itu kayak gimana?
1: Kalau memang hamin seminggu atau 2 minggu itu dipres banget, kayak semuanya dikaliin 2. Kalau misalnya udah masuk hamin 5-3 hari itu kita dikasih istirahat yang cukup, disuruh makan yang banyak. Tapi hamin 2 kita akan ada timbang, jadi kita nggak boleh terlalu over makannya. Dan tidur juga harus dijaga, soalnya lewat dikit aja berat badan kita bakal didiskualifikasi.
0: Oke, sampai segitunya ya.
2: Sedisiplin itu ya.
0: Itu iya makanya. Jadi itulah yang dipersiapkan oleh Dirga ya untuk sampai tadi mencapai juara pertama nih ya. Itu dia senikah atau tanding komite gitu?
1: Dirga itu di Kyurgi, di pertarungan.
0: Pertarungan, oh oke. Okay.
2: Ada alirannya ternyata bang.
0: Iya makanya, kalau ya kan istilahnya itu kayak ada komite atau ya apalah sparring gitu ya. Nah itu berarti di Kyurgi ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Ngalahin berapa orang?
1: 2 orang dalam waktu 4 menitan.
0: 2 orang dalam waktu 4 menitan. Oke. Okay. Oh, itu totalnya gitu ya. Oke. Okay. Dari berbagai negara kah?
1: Ada 9 enggak salah. Tapi itu kayaknya ASEAN semua deh.
0: Oke. Okay. Wih, tapi itu lumayan banget gitu ya. Karena kan belum tahu lawannya gitu ya. Susah enggak? Maksudnya baca gerakan lawan itu. Apakah kayak ada teman yang di sini juga yang mirip-mirip kayak gitu mungkin.
1: Kalau baca gerakan lawan ataupun teknik kita itu tergantung kita masing-masing. Kalau Dirga tuh kalau baca gerakan lawan bisa. Tapi yang paling Dirga enggak bisa tuh atur nafas sih.
0: Atur nafas. Itu yang masih dipelajari sampai sekarang ya. Oke, baik. Berarti balik lagi ke stamina ya. Oke, baik. Kita ke Bang Wai lagi nih ya. Bang Bahyudi. Ini kalau tadi dengar dari apa ceritanya Dirga terkait dengan disiplin gitu ya. Tapi kalau dari Bang Wahyudi untuk bangun anak-anak supaya tadi ya mengenal dirinya dan juga disiplin, apa sih yang mesti orang tua siapkan?
2: Okay. Ini buat parents kayak untuk orang tua, satu emang harus tahu dulu sebenarnya aktivitas anaknya itu seberat apa. Kadang kan orang tua tuh suka, ayo cepet tidur, yang penting yang kayak cepet tidur, tapi masih belum tahu aktivitasnya seperti apa. Jadi kayak memang harus seimbang kan. Kalau anak sangat butuh lah untuk waktu tidur 8-10 jam. Kalau orang dewasa biasanya under 8 jam tuh, syukur-syukur dapat 5 jam, 6 jam kayak gitu. Okay, besok ya udah kerja lagi gitu. Itu yang harus dipersiapkan sama orang tua, pengaturan jadwal terhadap anaknya. Kemudian yang kedua, memang harus gizi yang cukup ya. Nah, kalau misalnya kayak gizinya yang seimbang termasuk makan kayak tercukupi. Kalau kita dulu bilangnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang istilahnya apa tuh?
0: Udah ada baru lagi kayaknya ya.
2: Intinya MBG-nya anak lah gitu ya. Harusnya tercukupi, harus sehat, benar. Gizinya terpenuhi sama tercukupi. Lalu kemudian juga harus reminder besok ada aktivitas apa lagi. Jadi kayak identifikasi dulu kegiatannya apa aja. Kemudian yang kedua reminder besok ada aktivitas. Ya orang tua itu pasti yang kayak menyiapkan bekal kayak gitu. Kalau nggak nyiapin bekal berarti uang jajannya yang harus dilebihin. Dan cukup, abis itu di reminder lagi, mungkin diingat lagi kali ya lewat chat ya, zaman komunikasi anak zaman sekarang, udah tanya makan atau belum, aktivitasnya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Lalu diingetin lagi memang yang kayak untuk aktivitas yang penting banget atau yang kurang penting. Anak sekarang kan kalau pulang sekolah pengennya nongkrongnya di coffee shop, kayak gitu ketemu sama teman-temannya. Balik lagi itu kayak kopi, gula, sementara dia harus standing, kayak gitu kan ngurus ngukur berat badan. Mana tahu seminggu minum kopi lalu berat badannya naik, nggak bisa ikut kompetisi. Nah itu juga ilmu baru tuh bagi kita. Oh ternyata lewat dikit timbangannya ternyata didiskualifikasi kan. Nah itu kayak gawat banget kan pada akhirnya. Nah biasanya tuh yang kayak makan Dirga tuh makan apa sih?
1: Makan
2: kayak dada, kayak anak gym gak? Kayak dada ayam atau real food gitu kan, kita kan gak tahu nih sama ini
0: rebus-rebus kah gitu ya.
1: Makan sih bebas, tapi memang harus ingat batas sih kalau mau makan. Apalagi ke dekat pertandingan. Kalau pertandingan masih jauh, makan boleh-boleh aja.
0: Nasi padang gitu ya.
2: Oh masih ya, masih oke nasi padang ya. Jadi pengen nasi padang.
0: Oh berarti masih, kalau jauh-jauh hari masih boleh.
1: Masih.
0: Tapi kalau udah deket hari hanya, itu udah mulai direm-rem tuh ya.
1: 20 bulan. Pas masuk 2 bulan tuh makan pedas udah dilarang dah.
0: Gitu,
2: kalau omongan pedas nggak bisa ditangkal ya.
0: Kalau ngomongin soal omongan pedas gitu ya, Dirga pernah dapat omongan-omongan yang biasa kan ada ya. Kalau kita kan pasti punya dua sisi ya, ada yang dukung, ada yang nggak dukung dong ya kan. Nah itu kayak gimana?
1: Presentasi teman Dirga sih supporter semua, sportif maksudnya. Dia mereka dukung apapun yang Dirga lakuin. Jadi lingkungan yang sehat, nggak ada yang saling jatuhin, nggak ada yang saling merendahkan, semua setara lah di pertemanan Dirga.
0: Wah itu udah privilege banget ya, dapat lingkungan yang bagus gitu ya.
2: Betul, privilege.
0: Nah itu dapat dukungan orang tua, ya kan. Nah tanpa Ina ini itu udah privilege banget. Ya tinggal dilanjutin aja. Nah tapi Bang Wai gitu ya. Ini kalau tadi kita kaitkan dengan peran keluarga dan juga lingkungan. Nah itu seberapa penting sih bagi tumbuh kembang anak itu sendiri untuk bisa terbangun karakternya?
2: Ini ya support system nih, ini yang kayak sering kita bicarakan. Kadang ada yang kayak teman kelihatannya dukung, tapi di belakang malahan cukup kayak gitu. Karena kayak kita zaman sekarang itu perlu mewaspadai untuk orang yang terlalu baik. Kadang ada hal-hal yang terjadi di belakang. Justru gak apa-apa punya teman yang kayak berani ngomongin kita di depan, yang kayak mengkritik agak tajam, tapi satu hal yang harus kita punya adalah kita harus tahu kalau misalnya itu tuh memang positif buatnya kita. Ya gitu kan. Kan di setiap tongkrongan beda bahasa. Beda bahasa yang agak keras banget. Yeah. Kayak gitu kan. Lalu ada juga tongkrongan yang udah yang cuma cukup say hi. Nah support system ini yang seperti jaga. Jadi kayak saran juga buat Dirga yang kayak jangan pilih satu teman yang satu tipe. Yeah. Kayak satu circle satu tipe. Semuanya ngomongnya yang kayak dukung, ih kau keren apa segala macam.
0: Waduh,
2: nah, itu. Tapi kita dari sendiri juga harus kayak bisa menggali kayak gitu. Kita harus berani nanya, menurut kamu penampilan aku yang tadi kurangnya kayak gimana? Yeah. Jangan sampai akhirnya kita dipuji terus, kita jadi orang yang kayak haus pujian, yang kayak pengen terus dipuji. Tetapi bisa kita terapkan pertanyaan-pertanyaan reflektif nih kayak gitu. Cukup dua sebenarnya pertanyaan reflektif supaya untuk membangun karakter. Yang pertama, kita boleh tanyain ke teman atau evaluasi diri ya, apa hal baik yang bisa kita pertahankan gitu ya. Dan yang kedua adalah apa hal yang kurang terus bisa diperbaiki nantinya. Udah cukup itu aja kalau misalnya kita cukup refleksi diri sama dua pertanyaan itu. Terus boleh pertanyaan itu juga diajuin ke teman. Nah niscaya kita jadi orang yang kayak gak main aman nih. Orang yang terus bertransformasi membangun karakter itu kan kayak dibangun perlahan-lahan. Bisa lewat internal kita sendiri, juga lewat eksternal tentunya. Nah lingkungannya seperti ini, kok udah punya teman yang berani mengkritik gitu ya. Nah ini nih teman yang harus dijaga kayak gitu. Karena tiap teman itu pasti punya porsi. Ada teman di mana yang di atlet, ada mana teman di hobi yang lain. Misalnya kayak Dirga ini lagi suka-sukanya ngonten gitu kan. Nah itu juga harus tuh punya teman-teman yang mengkritik di ranah-ranah yang lain supaya berkembang karakternya gitu.
0: Baik, nah Bang Wayudi, kalau kita tahu efeknya dari membangun karakter anak ini adalah sangat besar gitu ya Bang ya. Dan lingkungan itu jadi salah satu yang penting juga tadi Bang Wayudi sampaikan bahwa anak ini bisa terbentuk jadi baik atau dalam tanda kutip gitu ya, mungkin sebaliknya gitu ya. Kalau kita melihat case yang beberapa waktu terjadi ini, bahkan di lingkungan pertemanan gitu ya, anak kecil SD gitu ya, sampai harus kehilangan nyawanya gitu ya. Dan itu juga jadi salah satu faktor gitu ya, kelalaian dari ya kita bilang adalah ya orang dewasa juga gitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa nih Bang, efeknya untuk orang harus bisa terus melihat, mengawasi anak-anak ini supaya mereka tumbuh dengan baik gitu ya. Terlepas itu dari efek lingkungan keluarga atau lingkungan perumahannya gitu Bang.
2: Oke. Ini adalah kasus yang kayak cukup berbahaya ya. Yang cukup berbahaya yang juga harus menjadi perhatian lebihnya kita. Bahkan sebagai pendidik lingkungan sekolah. Nah hal-hal ini terjadi biasanya di lingkungan sekolah. Hal itu terjadi bahkan kayak di lingkungan komplek, gang, dan segala macamnya. Satu sumbernya yang pertama adalah parenting orang tua yang sebenarnya harus menanyakan, dan anak itu harus diajarkan untuk berani dan berkomunikasi, diajak negosiasi. Karena orang tua biasanya, termasuk guru ya yang ada di sekolah, mereka lebih cenderung, tipe pendidikan kita itu lebih cenderung suka anak yang nurut Bang.
0: Iya betul.
2: Kalau anak nurut berarti sopan. Tapi kalau anak yang ngelawan dibilangnya nakal.
0: Iya.
2: Padahal anak itu ternyata sedang mengajak untuk bernegosiasi. Mereka juga diajak untuk berpikir kayak gitu. Karena kan pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu cukup nyeleneh. Yang mungkin menurut kita kurang sopan, tapi mereka nggak tahu kadar sopannya itu sama batasnya di mana. Karena mereka hanya dilarang untuk jangan untuk melakukan sesuatu. Anak juga berhak sebenarnya untuk menolak. Gitu kan. Nah ketika hal ini diterapkan, ketika anak yang kayak harus nurut, kalau anak nurut itu anak sopan, jadi anak ini yang kayak cenderung diam, gak berani, ada tekanan apapun dia itu anggap normal. Nah bullying itu terjadi ketika pintu ini udah dimasukin. Ketika dia menganggap kalau misalnya gak melawan itu berarti normal, berarti adalah nurut. Nah dia gak bisa membedakan konteks tuh, mana bullying, mana akhirnya enggak. Nah pada akhirnya hal-hal ini terjadi adalah di sana akhirnya kayak power abuse. Jadi yang melakukan bullying ini ngerasa punya kekuatan lebih gitu ya, untuk melakukan bullying ini atau perundungan terhadap temannya, ada kesenangan tersendiri, gitu ya. Ada kesenangan tersendiri. Dan orang yang dibully ini pun kadang itu punya auranya tersendiri, gitu ya. Dan iya, maksudnya kayak mereka itu cenderung yang kayak diem, disentil atau diejek kayak enggak melawan, malahan yang kayak enggak gerak sama sekali. Jadi ada keasikan sendiri, kayak ada addictednya nambah dari pelaku. Nah justru memang anak itu diajarkan untuk berani, bukan berani melawan, tetapi berani untuk berargumentasi, berani untuk melindungi dirinya sendiri. Nah hal-hal ini yang kadang tidak diajarkan. Jadi untuk anak-anak Indonesia, coba sama peran orang tua maupun guru-guru ya, kayak gitu. Kalau ada pertanyaan apapun, jangan langsung anak itu dihentikan atau ditutup mulutnya dan kayak, heh kamu kok nanyanya kayak gitu.
0: Nah
2: gitu,
0: itu kan sering keluar.
2: Iya, iya. Nah justru kayak pola pikir atau mindset seperti ini yang harus diubah. Karena kalau misalnya kita lihat kurikulum atau pembelajaran dari Eropa kayak gitu ya, dari Amerika khususnya, kayak negara-negara Nordik seperti Jerman dan Finland, mereka membolehkan anak untuk menolak, untuk tidak ikut pelajaran. Bayangin, gitu. Bayangin, tetapi ada treatmentnya juga yang harus dilakukan sama guru.
0: Nah, supaya anak dapat pendidikan itu gitu
2: ya. Kan kalau misalnya kayak pendidikan kita itu cenderung kayak dipaksa. Ayo pokoknya kamu harus ikut. Kamu harus mau. Ujung-ujungnya apa? Anak gak punya motivasi buat belajar. Mereka malas buat sekolah. Nah kalau kata orang Melayu itu adalah istilah belit.
0: Nah,
2: kan keluar sekolah, benar, kantin, loncat pagar, ya kan. Nah itu kan kayak terjadi karena pemaksaan dari awal. Akhirnya kayak anak mindsetnya gak suka belajar karena belajarnya itu kayak membosankan, dipaksa dan segala macamnya gitu. Jadi kayak gak seru akhirnya belajar, tidak memerdekakan, gak menghargai hak aku sebagai anak gitu. Karena kan balik lagi, mereka ini masih anak-anak, punya hak. Mereka punya hak untuk bicara, mereka punya hak untuk bermain, dan lain sebagainya.
0: Wah, aduh, ini kalau dibahas lagi lebih dalam lagi nih ya. Terkait dengan sistem juga tentunya ya. Wah, tapi itu saja sudah cukup menarik untuk kita ketahui bahwa memang membangun karakter anak ini adalah perlu PR yang besar dari orang tua dan juga lingkungan di mana dia berada gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya Bang Wahyudi ya, dan juga Dirga ya. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu wasawamu, sombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nanya gua apa kita pace?
9: RRI digital saja tuh.
8: Sesekali jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, kembali pendengar, kita masih di Idola Indonesia Layak Anak. Kita tadi udah disampaikan juga bahwa lingkungan, pertemanan, keluarga, dan juga sekolah gitu, itu jadi salah satu faktor yang bisa membentuk karakter anak juga, apakah dia akan menjadi baik atau mungkin lebih baik lagi gitu ya. Nah, di sini juga yang jadi menarik adalah ketika orang tua atau mungkin guru itu tadi, dan bahkan si anak tahu di mana kemampuannya, lebih di mana yang bisa nanti itu membuat jalannya sendiri untuk bisa sampai ke tujuannya atau ke cita-citanya misalnya gitu ya. Nah, ini yang menarik juga, Andre pengen tahu lagi nih ke Dirga ya, Bang Wahyudi ya. Kalau Dirga sendiri, pastikan dalam apa ya, menjalani, ini Andre bilangnya apa sih, hobi kali ya, hobi juga gitu ya, di luar akademis gitu ya kan, terkait dengan taekwondo ini sendiri. Nah, itu pernah nggak sih yang namanya down, terus akhirnya mutusin untuk bangkit lagi, yang akhirnya ini tadi buahnya salah satunya adalah ini gitu ya, juara satu gitu ya kan, untuk di tingkat internasional juga gitu ya. Nah, kalau Dirga gimana tuh ngatasinnya, mood down terus harus bangkit lagi, pernah cedera juga nggak? Nah, itu boleh ceritain.
1: Kalau mood dulu aja ya. Kalau mood tuh, kalau down tuh pas banget mau tanding, tinggal nunggu angkanya tuh, itu pasti mood turun. Ada datang geroginya. Nggak bisa dipungkirin, pasti memang datang. Pasti kita bakalan overthinking, kita ngebayangin kalau kita kalah. Tapi untuk naikin mood, Dirga tuh biasanya ngelakuin banyak gerak sih, mau lompat sana lompat sini, alihin pikiran. Soalnya kalau kita grogi, kemampuan kita bisa ketahan. Jadi kalau sebelum tanding tuh kita bakalan mungkin joget-joget untuk nge-relax sendiri. Kalau udah relax, barulah kita bisa mikir jernih untuk ngantisipasi serangan lawan. Kalau untuk cedera ya, udah banyak banget.
0: Udah pernah dihitung gak? Atau gak kehitung lagi nih cederanya?
1: Udah enggak sih. Udah pernah di kaki, radang kaki udah pernah. Apa lagi ya? Hidung kayak sakit sampai nyeri gitu udah pernah. Tangan pegel, kayak udah bukan pegel lagi sih, kayak hampir mau dislok udah mungkin. Abis itu sampai cedera di pangkal paha, itu karena ditendang.
0: Itu yang paling parah. Oke, baik. Sempat mutusin ini gak? Aduh, ini kalau diterusin nanti badanku bisa kenapa-napa nih gitu ya kan. Atau kayaknya harus jalan lebih jauh lagi deh gitu.
1: Kalau ya berarti itu kayak survivor lah ya. Kalau kayak gitu sih enggak lah. Soalnya yang kalau pas tanding, pikiran kita menang atau kalah. Yang pasti kita pikirnya menang. Soalnya kalau kita menang, bakalan banyak hal-hal yang terbuka lagi, hal-hal baru yang ke-explore gitu. Itu bakalan bikin kita lebih bahagia dan bikin kita semangat latihan lagi. Soalnya kalau dapat hal-hal yang membahagiakan dari hal dari taekwondo, kita jadi lebih semangat latihan. Soalnya kalau nggak taekwondo, mungkin nggak sampai sini kali.
0: Oke, baik ya. Jadi ada satu tujuan yang motivasi seorang Dirga gitu ya, untuk kayaknya ada hal lain yang bisa aku lakuin yang lebih baik lagi gitu-gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi yang menarik adalah harus berpikir positif gitu ya, Bang Wahyudi ya. Ini harus pikir bahwa ini jalan kemenangannya ada loh gitu ya. Mau itu pun nanti hasilnya adalah kekalahan, setidaknya aku banyak hal yang bisa aku perjuangkan gitu ya. Nah, Bang Wai, ini biar anak-anak punya pikiran yang sama semuanya misalnya gitu. Walaupun memang kita gak bisa pukul rata anak-anak gitu ya Bang ya, supaya bisa pikirannya positif dan tidak terlalu khawatir. Walaupun memang khawatir itu boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Nah, itu seperti apa tuh Bang, untuk bisa mengolah kekhawatiran menjadi sebuah jalan keluar?
2: Oke. Nah, ini pemikiran gini, bahkan kita orang dewasa aja kayak cukup tricky ya
0: buat menerapkan
2: buat menerapkan ini. Ini kayak memang beneran ada deh kayak overthinking. Overthinking itu sebenarnya harus ada sebagai bentuk responsibility atau tanggung jawab kita sebenarnya supaya tampil lebih baik. Tapi misalnya boleh kalau misalnya kayak saran ada beberapa prinsip yang memang harus diterapin kayak gitu ya supaya anak-anak bisa berpikir kayak gini. Nah, sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak overthinkingnya itu yang sebenarnya kayak diubah. Kan biasanya kita tuh berpikir buruknya dulu manusia itu ya, yang kayak bagaimana ya kalau aku kalah kayak gitu. Tapi boleh jadi ini, jadi sebaliknya kayak gitu. Bagaimana ya kalau misalnya aku menang dan aku tuh berhasil banget buat banggain orang. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akhirnya jadi sisi positif bagi sendiri dan nambah energi. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana, kalau misalnya ada kepikiran yang buruk, coba cari yang sebaliknya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya cari yang sebaliknya, inilah yang bikin nambah energi. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Kalau misalnya kita mau terapin, banyak lagi teori-teori yang kayak stoic gitu ya. Terus kayak nihilism, mindful. Ya mungkin anak-anak gak tahu istilahnya, tapi sesederhana, ya udah itu aja dulu sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya nanti kita berhasil banget. Kan anak-anak itu kayak gagal, takut banget ya, kayak gimana nanti aku gagal ya, kayak gimana nanti aku berhasil ya, dalam pelajaran di sekolah kayak gimana ya nanti aku remedi, belum sempatnya kayak anak-anak hari ini kita ulangan ya, udah bu pasti kami remedi bah, kayak gitu kan. Karena itu kan yang biasa dijawab sama anak kan. Tapi kayak bagaimana ya kalau misalnya aku tuh dapat 100 kayak gitu, tapi gak cuma cukup berpikir kayak gitu, dibarengin juga sama latihan dan belajar.
0: Nah gitu, oke. Baik, Dirga pernah kalah?
1: Kalau udah pernah sih, udah pastinya.
0: Pernah? Kalau yang diri ngerasain dari kekalahan itu apa sih?
1: Pasti rasa kecewa ke diri sendiri dulu. Bakalan kayak mikir, emang sama ini latihannya kurang ya. Tapi itu pikirnya hanya sementara. Sisanya kita bakal mikir kayak, ini udah kalah, jangan dijadiin hal tetap. Kita bakalan berubah. Tingkatin hal-hal yang kurang yang ada di situ.
0: Oke. Baik, berarti bisa mengolah kekalahan jadi kemenangan ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu pernah ketemu lagi dengan kawan atau lawan yang mengalahkan itu?
1: Belum.
0: Belum. Tapi akan.
1: Pasti.
2: Pasti ketemu.
0: Oke. Nah, itu kalau dari Dirga, kalau seandainya udah tahu oh dia nih orang yang sempat mengalahkan aku dulu gitu. Apa yang akan Dirga lakukan?
1: Respect sih, gak bakalan kayak punya dendam. Soalnya namanya juga pertandingan menjunjung tinggi
2: sportivitas
1: ya. Gak, kalau kita kalah berarti memang dia layak untuk dapat juara satu. Kalau kita menang berarti bukan rezeki dia untuk juara satu. Jadi kita bakalan junjung tinggi sportivitas.
0: Tetap respect ya, maupun itu dia menang ataupun kalah gitu ya. Nah ini bang, nanemin pikiran respect terhadap sesuatu nih bang ya.
2: Ilmu kadang, taekwondo bang.
0: Nah ya. Itu dia.
2: Pasti diajarin sama coachnya juga.
0: Wih, siapa tuh?
2: Enggak, pasti diajarin
0: pelatih taekwondonya. Ya.
2: Gak boleh pikmi di sini guys.
0: Tapi bang Wai, kalau tadi bisa membangun karakter anak supaya ya respect terhadap apapun, mau dia menang atau kalah, ya dia harus tetap nerima. Nah ini nih, lapang dada nerima itu kan kadang gak semua orang bisa. Tapi gimana sih cara orang gitu ya, terutama orang tua nih ya, yang terdekat lah yang biar bisa, nak kamu tuh lagi kalah, nak kamu tuh menang, harusnya begini. Nah itu gimana tuh bang?
2: Ini sebenarnya kayak risiko ya, kalau misalnya kayak kalah, menang itu udah pasti risiko dalam pertandingan. Cuma emang anak-anak ini kan kadang gak bisa dikasih tahu cuma lewat omongan. Mereka tuh anak-anak misalnya kayak masih SD ke bawah, mereka itu berpikirnya masih secara abstrak bang. Mereka itu bakalan gak bisa dikasih tahu karena memang mereka tuh harus mengalami kejadiannya secara langsung atau megang bendanya secara langsung kalau misalnya belajar. Nah so kalau misalnya ngelihat sekarang tren-tren sosial media sekarang yang ada orang tua sama anak terus kayak dikasih barang yang ada barang kayak sayur apa segala macam, terus ada yang kayak coklat kesukaan-kesukaannya kayak gitu kan, terus kayak pilih. Nah itu tuh sebenarnya ngajarin anak untuk berlapang dada sebenarnya. Ngelihat nggak challenge itu sosial media? Nah itu kan pada akhirnya kita ngelihat tuh banyak konten, ada yang anak yang ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya nabok-nabok orang tuanya. Ada yang kayak dia cuma kayak ketawa ngakak aja. Nah itu tuh sebenarnya satu di antara ya latihan untuk mengajarkan anak itu ngerasa lapang dada dan juga kalah. Nah karena kan kalau di dalam keluarga tuh permainan banyak, Uno ada menang kalahnya. Mana tahu kayak keluarganya suka main kartu gitu kan. Ya kan. Nah sebenarnya kalau hal-hal yang seperti ini gak apa-apa, dibiarin aja dia kalah. Tapi yang paling penting adalah validasi emosinya. Kayak gimana rasanya kalau misalnya kamu itu gak berhasil, bukan bilangnya kalah kayak gitu, kalau kamu gak berhasil ngambil barang yang ada di depan, sedih kayak gitu kan, kayak sakit hati. Ada ngerasa ngeganjel gak di dalam dadanya, ada rasa kayak kerikil yang menjalar tidak, kayak gitu kan. Validasi dulu emosinya, nah baru namain emosinya. Ini namanya sakit hati kalau misalnya kamu kalah. Nah, jadi akhirnya kayak, oh akhirnya anak itu bisa menamai emosi-emosi. Karena sekarang banyak orang yang terkena mental health ya, sekarang udah gak tabu. Mental health orang udah banyak tahu karena anak itu gak bisa mengenali itu emosi apa. Entah itu sedih, entah itu senang, entah itu kecewa. Mereka nggak tahu, mereka bisa merasakan tapi mereka nggak tahu menamainya. Sehingga mereka bingung meluarkan emosinya. Ini aku harus tertawa, ini aku harus benar-benar merayakan kemenangan aku atau seperti apa nih? Gitu. Nah itu yang sebenarnya kayak terpenting. Jadi banyak sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah parentingnya orang tua. Tapi mungkin perlu kita asah lagi gitu ya. Dan bagaimana cara mengomunikasikan ini kepada anak biar anak kayak bisa merasakan emosi-emosi yang berbagai emosi itu. Begitu.
0: Oke, okay. Celebrate boleh ya, tapi jangan berlebihan gitu ya. Oke, okay, baik. Nah kalau Dirga, mungkin terakhir ya Dirga ya. Kalau dari Dirga, apa yang pengen disampaikan ke diri sendiri dan juga ke teman-teman juga mungkin yang baru terjun ke dunia taekwondo juga mungkin gitu ya kan, yang lagi berlatih juga, supaya ya ini Dirga tetap mempertahankan yang namanya kemenangan yang sudah didapatkan, bahkan mungkin nanti harus cari target yang lebih jauh lagi nih ya. Tadi seperti disampaikan bahwa pengen jadi atlet internasional juga. Nah itu seperti apa nih, apa yang mau disampaikan?
1: Kalau untuk diri sendiri dulu, tetap disiplin, tetap semangat, tetap latihan. Kalau untuk yang lain tuh jangan mudah menyerah, harus tetap semangat, soalnya kalau kita latihan hasilnya gak bakalan jelek kok, soalnya Tuhan bakalan ngasih sesuatu sesuai kemampuan dan usaha kita. Semangat untuk semuanya, semangat untuk yang baru terjun, tetap latihan walaupun capek.
0: Oke, tetap latihan walaupun lelah ya, capek ya. Oke, nah nanti kalau misalnya lupa, bisa lihat tayang ulang ini ya, untuk omongan diri yang barusan ya. Nah,
2: self reminder
0: ya. Betul, untuk remind ke diri sendiri ya. Oke, kalau dari Bang Wahyudi, apa yang mau disampaikan ke anak-anak juga tentunya nih Bang?
2: Oke, kepada anak-anak kayak jangan takut untuk merasakan rasa sakit gitu ya, karena kayak rasa sakit akhirnya membuat kita semakin kuat. Kalaupun memang ada yang coba mengalahkan kalian, kayak gitu, coba kalahkan diri sendiri terlebih dahulu dan tetaplah bertahan karena hanya itu yang bisa manusia lakukan saat ini.
0: Oke.
2: Tetap berkarya ya.
0: Baik, selalu berkarya, bertahan dengan apa yang dilalui saat ini gitu ya. Oke, baik. Nah, supaya bisa tadi terbangun karakter melalui salah satunya adalah bela diri ini gitu ya. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih Bang Wahyudi, terima kasih juga Dirga ya. Sukses terus, lancar sekolahnya dan ditunggu nanti ya prestasinya sampai ke tingkat internasional lainnya ya.
2: Amin.
0: Amin. Rabbal alamin. Biar ada satu nama lagi dari Kalimantan Barat gitu ya, yang nama-nama sebelumnya udah ada gitu ya, kayak Daud Jordan mungkin gitu ya kan, terus juga
2: ini Fedrik
0: ya untuk panjat tebing ya kan. Nah kalau Dirga mungkin jadi salah satunya di taekwondo gitu ya. Mungkin yang lainnya juga nih ya yang lagi dengarkan di pagi hari ini juga. Oke deh kalau gitu, kalau Anda mungkin yang terlewat mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini, pendengar bisa dengarkan atau lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk Idola edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya.

0: membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
1: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Vilhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4, Emmanuel!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Itinoli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: It's a big victory. Ini gunam start. And you can see we played what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau cari nak mainkan sepak bola kita inginkan agar kita punya bola, kita juga dalam bola berusaha untuk dapat bola rebut kembali dari tempatnya. Kalau kita lihat kita bisa mencetak gol dari terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Yes, I agree. I think we created a lot of chances.
3: Kita menciptakan banyak peluang.
4: Kita
3: juga bagaimana kita memakan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Dia berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They did a great many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami yang 3 poin, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mir Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW. Jo nomor 93/PDT.G/2026/PT/PTK. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 7 RW 6 Singkawang Barat, Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat atau terbanding. Tentang putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 93/PDT.G/2026/PT/PTK tanggal 30 September 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat atau pembanding lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat atau terbanding. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW tanggal 10 Agustus 2026 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715 panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum atau orang banyak atau masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak, AMD.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kita bersama dalam sesi Opsi Obrolan Siang, dan kami juga akan update beberapa informasi untuk ruang dengar Anda di siang hari ini, pendengar. Sampai dengan nanti mendekati jam 1 siang ya, untuk edisi hari Minggu ini di tanggal 11 Oktober 2026. Dan informasi yang bisa kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda, pendengar, terkait dengan Perumda Tirta Katulistiwa yang tampung aduan hingga pengangkatan pegawai 2027 gitu, pendengar ya. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak yang berkomitmen mengawal proses seleksi pegawai melalui penerimaan pengaduan masyarakat dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan yang direncanakan pada Januari 2027. Dan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Agus Darius yang mengatakan bahwa perusahaan membuka masa sanggah selama 7 hari untuk menampung laporan maupun keberatan dari masyarakat terkait dengan proses seleksi calon pegawai tetap dan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan pengaduan dapat disampaikan dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan, dan seluruh informasi yang masuk nantinya akan menjadi bahan pemantauan dan klarifikasi selama masa sanggah berlangsung. Dan untuk memperkuat pengawasan, direksi juga telah membentuk tim beranggotakan 5 orang untuk dari internal perusahaan, di mana tim ini nantinya melibatkan sumber daya manusia, keuangan, sekretariat, personalia, dan juga pengelolaan kehilangan air atau non-revenue water. Dan Agus juga menjelaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada pengumuman hasil seleksi saja, tetapi juga calon pegawai dinyatakan lolos jika yang nantinya akan dipantau perkembangannya sebelum menjalani proses pengangkatan yang direncanakan pada Januari 2027. Dan menurutnya kebutuhan anggaran bagi calon pegawai ini telah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2027, dan namun pelaksanaan pengangkatan tetap mengikuti tahapan dan ketentuan perusahaan. Itu dia, pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat. Nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Saya, Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Telah memberitahukan kepada Hermanus bertempat tinggal dahulu di Jalan SM Syafuddin nomor 4 RT 1 RW 1 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW tanggal 1 Oktober 2026 antara Mary Julianti sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Menyatakan sebagai hukum perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Miao Tong serta dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6172KW14072020250004. Tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Darnila SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraiannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.184.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum, orang banyak, masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi lainnya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini, pendengar, terkait dengan pemerintah Kota Pontianak yang menyiapkan tempat pembuangan, maksud kami tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST berkapasitas 200 hingga 300 ton per hari untuk menangani produksi sampah di Kota Pontianak yang mencapai 450 hingga 500 ton setiap harinya. Dan upaya ini disertai dengan penjajakan kerjasama pengolahan sampah organik menjadi pupuk bersama dengan PT Petrokimia Gresik. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa hal ini ketika membuka puncak peringatan World Cleanup Day atau WCD 2026 di Taman Degolis Universitas Tanjung Pura di hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan Edi menjelaskan bahwa sekitar 76% sampah di Pontianak ini merupakan sampah organik, sedangkan 17,3% itu berupa plastik, dan komposisi ini menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada pemilahan dan juga pemanfaatan kembali. Dan selain menyiapkan fasilitas pengolahan, Edi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya, di mana upaya ini juga dimulai dari dengan memilah sampah rumah tangga, memanfaatkan bank sampah mini di sekolah, dan juga serta membuang sampah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahmil Anzar Simanjuntak memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia 2027.
3: Semua harus menahan diri gitu, supaya kemudian ibadah haji tahun ini juga bisa berjalan.
2: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat ingatkan masyarakat segera laporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti Scam Center.
4: Mereka akan ambil itu dana, gitu. Jadi orang masih bingung, masih belum sadar bahwa dia ketipu.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahmil Anzar Simanjuntak memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada 2027, salah satunya melalui peningkatan paket layanan dan perhatian khusus bagi jemaah lanjut usia. Berikut kita simak laporannya.
2: Pemerintah memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2027, terutama pada fasilitas selama berada di Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahmil Anzar Simanjuntak saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pontianak mengatakan, pemerintah meningkatkan penggunaan paket layanan D menjadi paket layanan C untuk mendukung kenyamanan jemaah, khususnya saat menjalani rangkaian ibadah di Arafah dan Mina. Selain peningkatan fasilitas, pemerintah juga mengalokasikan 5% kuota jemaah di setiap daerah bagi kelompok lanjut usia. Dengan jumlah jemaah Kalimantan Barat sekitar 1.800 orang, perhatian terhadap pelayanan lansia menjadi salah satu prioritas.

0: Danu juga berharap situasi geopolitik di Timur Tengah mereda sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung aman dan lancar.
1: Nah, tentu kita punya tantangan karena gejolak Timur Tengah ini masih tinggi sekali antara Houthi dengan termasuk dengan Saudi. Oleh sebab itu kita berharap pada musim haji nanti gejolak-gejolak Timur Tengah itu bisa menurun sehingga jamaah haji kita itu bisa melakukan ibadah dengan baik. Karena biasanya memang semua harus menahan diri gitu, supaya kemudian ibadah haji tahun ini juga bisa berjalan. Lansia itu kan ada persentasenya, jadi setiap daerah itu 5%. Jadi di termasuk Kalimantan Barat dari 1.800, 5%-nya itu adalah jamaah haji lansia.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, besaran pelunasan biaya haji bagi jemaah Kalimantan Barat masih menunggu keputusan Presiden.
2: Untuk jemaah haji Kalimantan Barat pada tahun 2027 nanti akan berangkat. Kuota Kalimantan Barat itu, kuota awal itu 1.843 jemaah. Kemudian kita sudah dua kali melakukan verifikasi. Verifikasi ini kita lakukan, kita ingin mengetahui kondisi jamaah yang masuk dalam daftar keberangkatan.
0: Penetapan tersebut diperlukan untuk memastikan nominal pembayaran sesuai embarkasi keberangkatan jemaah. Pemerintah berharap peningkatan fasilitas pelayanan jemaah lansia serta kepastian biaya dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2027 yang lebih nyaman bagi jemaah Indonesia. Syarusani melaporkan.
3: Calon jemaah haji Kalimantan Barat yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diminta mulai mempersiapkan biaya pelunasan. Besaran pasti yang harus dibayar jemaah masih menunggu keputusan Presiden mengenai biaya haji berdasarkan embarkasi. Berikut kita simak laporannya.
0: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat, Kamaludin mengatakan pemerintah telah menetapkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih per jemaah. Pemerintah juga memberikan subsidi Rp3.200.000 per jemaah. Secara nasional, rata-rata pelunasan setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat rekening virtual diperkirakan sekitar Rp23.048.000. Namun besaran pelunasan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu ketetapan resmi berdasarkan embarkasi Batam. Kamaludin mengimbau calon jemaah mulai mempersiapkan dana pelunasan dan memantau informasi melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah serta kanal resmi Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat.
4: Pemerintah dalam hal ini Pak melalui Pak Presiden Prabowo ya. Jadi setiap jemaah itu disubsidi lagi dari angka itu. Kemudian nilai subsidinya itu Rp3.200.000. Jadi perkiraan kita rata-rata jemaah itu akan membayar Rp23.048.825. Itu estimasi. Karena setiap embarkasi itu kan berbeda nanti. Kalau kepresnya turun, embarkasi di seluruh Indonesia kita termasuk BTH kan, nanti semakin ke timur biasanya semakin tinggi biayanya.
0: Sementara itu dari 1.843 calon jemaah dalam daftar keberangkatan Kalimantan Barat, hasil dua kali verifikasi menemukan 125 jemaah tidak dapat diberangkatkan karena sejumlah kondisi, termasuk sakit, meninggal dunia, menunda keberangkatan, dan belum memenuhi ketentuan masa tunggu untuk kembali berhaji. Persiapan dokumen dan biovisa terus berjalan. Pemerintah daerah juga mendorong jemaah segera menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan keberangkatan haji 2027. Syarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Dan langkah cepat perlu dilakukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui. Kita simak laporannya.
5: Masyarakat diminta segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan IASC menjadi sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku.
6: Walaupun mungkin kita sadari bahwa tingkat pengembaliannya saat ini cukup rendah, paling tidak orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali, jadi pada saat yang sama mereka akan ambil itu dana gitu loh. Jadi orang masih bingung, masih belum sadar bahwa dia ketipu, pelakunya sudah menguras rekening hasil tipuan itu. Jadi memang itu apa ya, tantangan kami lah.
5: Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku seringkali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Dirinya menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat mengimbau kepada masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Memasuki usia ke-16 tahun, Aston Pontianak dan 14 tahun Transera Hotel dilaksanakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Dan dalam kegiatan ini, 100 kantong darah berhasil dikumpulkan. Berikut kita simak laporannya.
7: Aston Pontianak Hotel and Convention Center bersama Transera Hotel berhasil mengumpulkan 100 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI. Kegiatan yang berlangsung di Katulistiwa Room lantai 1 Aston Pontianak ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-16 Aston Pontianak dan HUT ke-14 Transera Hotel. Antusiasme masyarakat dan berbagai pihak yang berpartisipasi membuat kegiatan ini berhasil menghimpun sebanyak 100 kantong darah. Pencapaian tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara dan disebut sebagai rekor jumlah kantong darah yang berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh hotel di Pontianak. General Manager Aston Hotel and Convention Center, Udik Setiadi, menyampaikan, selain donor darah, rangkaian kegiatan juga dilaksanakan seperti jalan sehat, bersih-bersih, dan kegiatan lainnya.
8: Untuk Aston dan 12 untuk Transera. Jadi kita rangkaian acaranya kemarin itu sudah apa namanya, jalan sehat, bersih-bersih juga sama domba. Dan sekarang hari Minggu kemarin juga sama anak yatim dan hari ini donor darah. Baik untuk tema Aston, kita ada di tema Aston Higher Better Together.
7: Sementara itu, Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin mengatakan keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut hadir untuk mendonorkan darah. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan Aston Pontianak dan Transera Hotel, mitra bisnis seperti perusahaan dan perbankan, kepolisian, TNI, pengunjung dan tamu hotel, masyarakat umum, hingga rekan-rekan dari industri perhotelan di Pontianak.
9: Hari ini cukup banyak sekali antusias masyarakat ya. Ini kita ada dari masyarakat umum, ada dari karyawan, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan yang kita undang, ada dari kepolisian, TNI, kemudian juga ada dari berbagai kalangan yang kita memang kita usahakan untuk acara kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Dan juga selain itu, dalam upaya menarik minat untuk donor ini, kita banyak hadirkan sponsor-sponsor tenan ya, seperti ada pemeriksaan mata dari optik bintang terang, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dari klinik NMC.
7: Pencapaian 100 kantong darah menjadi salah satu catatan penting dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan Aston Pontianak dan Transera Hotel. Angka tersebut bukan sekedar jumlah kantong darah yang terkumpul, tetapi menjadi simbol dari 100 kontribusi untuk membantu sesama. Wilhelmus melaporkan.

Saksikan Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Di siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Semoga semuanya sehat, gak kekurangan satu apapun, dan yang pastinya ceria di akhir pekan ya. Di udara yang gak tahu ya, rasanya tadi masih aman-aman aja gitu ya, untuk sementara ya kan. Dan yang pastinya walaupun kabut juga masih ada kerasa tipis-tipis juga gitu pendengar ya. Kalau aman-amannya versinya Andre sih ya, ya di aman-amanin aja lah ya. Itu menurut keyakinan Andre ya kan. Kalau punya keyakinan masing-masing ya udah gak apa-apa juga gitu ya pendengar ya. Dan apa sih di siang hari ini, langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana, langsung aja Andre coba sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Hei, Bang Yahya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, lama gak dengar suara Bang Yahya nih?
1: Ada. Jadi pendengar loh.
0: Oh gitu, mantap loh ya. Oke, tapi kalau di sana di Wajo aman dah Bang ya?
1: Apa?
0: Udaranya aman dah? Atau masih ada kerasa kabut asap gak?
1: Kadang-kadang sekali-sekali tuh masih ada bau-bau asap.
0: Oh oke deh, siap. Baik, mau dengar kalau gue apa nih Bang? Cewek cowok?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek ada Astrid dengan Hanya Untukmu, Isyana Saraswati dengan Untuk Hati Yang Terluka, ada Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap, ada Rosa dengan Hati Yang Kau Sakiti, ada Mita Lestari dengan Aku Cuma Punya Hati.
1: Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, mau terbang ke RRI. Baru gak ditanya.
1: Belum okay. Pernah sekali pergi ke RRI.
0: Belum ke Bang?
1: Pernah.
0: Oh pernah.
1: Pernah sekali.
0: Pernah sekali.
1: Dulu waktu apa ya, waktu menang kuis.
0: Oh, iya iya iya.
1: Ramadan dulu.
0: Boleh nanti terbang lagi ke sini nih Bang.
1: Tapi sekarang apa? Saya ini kan tunanetra. Kan dulu kan kawan saya tuh suka bawa saya pergi kemana-mana. Sekarang kawan saya udah meninggal, jadi saya tak bisa pergi kemana-mana.
0: Insya Allah nanti ada yang lain nanti bisa bantu abang ke sini nanti. Amin. Akhirnya sama salam ya Bang, buat siapa tuh?
1: Buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus buat Mak Kam, Bu Ana, Najam Siti Imel, Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Wardi, Aura sama Pak Mo, terus buat Kak Manis Manila, buat Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, terus buat siapa lagi ya, buat Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Jaka Suara, Bang Hendra, Kak Nur di Bakau, Ella di Sambas, Nia, Kak Tia, Pak Usubustri, terus buat Bang Bahtiar, Bang Herman, Bang Awit sama Kak Suminya, terus buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Andre yang bertugas, semoga sehat selalu dan
0: amin. Sukses. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya yang ada di Wajo udah merapat ya untuk edisi kali ini. Dan kita bergeser ke WhatsApp call ya, ada Bu Ana di Tanre. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Andre.
0: Iya Bu Ana.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Apa gak cerita nih, apa gak kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Baik, Bu Ana mau denger kalau gimana nih, cewek cowok?
2: Cewek. Yang terakhir apa? Aku hanya punya hati.
0: Yang terakhir ya, aku cuma punya hati.
2: Nah itu dia Andre. Kau tak punya hati, cuma anda pula ya.
0: Salam kalau tak punya hati. Salam buat siapa nih Bu Ana?
2: Kamu Bu Andre, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Evan, buat Emma Selva, nama Junai, Dina, dan Bang Sukur, Mama Muin, Mama Nurul, Bang Yahya, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Ma Anja Siti, dan Emil Anista, Ismail Jongka Ceknor, Tamanis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Awi, dan Kak Sumi, Bang Anisan Jaya, sama Ayang, Bu Aja Arvia, Julaiha, Wardi, Fiona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Dina, Wanaki, Wanisu, Pak Usubusri, Bang Alimin, Iya, Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbah Kakung, Elmi, buat Atika di Segalanti, buat semua lah ya Andre ya.
0: Siap.
2: Buat Andre, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana yang udah merapat ya di belakangnya Bu Ana yang ada di Tanre, ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget Bang Andre.
0: Indonesia banget Bang Hendra. Apa gak kabar nih?
3: Alhamdulillah kabar baik. Bang Andre kabarnya gimana?
0: Kabar baik juga insya Allah.
3: Alhamdulillah, semoga kita semua baik-baik emang ya, sehat.
0: Amin, amin ya
3: Rabbal. Pendengar maupun monitor semuanya baik-baik, penyiar.
0: Oke, Bang Hendra mau dengarkan lagu yang mana nih? Cewek-cewek.
3: Kalau ada cowok ya
0: Mbak. Ya. Oke, yang cowok. Yang cowok ada Govinda dengan Diingatanku. Terus oke deh, siap. Masa-masa salam buat siapa tuh?
3: Yang pertama kali saya untuk Bang Andre lah ya. Saya doakan semoga sehat selalu bersama keluarga kecilnya di rumah.
0: Amin ya rabbal
3: alamin. Salam balik tadi untuk Bang Yahya ya. Buat Bang Anak tadi itu. Buat Wardi di Sungai Rengah, Zulaiha di Pancabasti. Buat Aura Pak Mo, makam kita, buat Cik Nur di Bakau. Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Jafar kat Nilanya. Terus buat Bang Awi, untuk Anista di Uka, Jaka Suara, buat Koko Alim Bakakungnya. Buat Bang Deden di Pekanbaru. Terus buat Bang Bahtiar kita, Mak Anjau Siti di Walau-Walau Kubu. Untuk Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Mei. Mula Bang ya. Bang Andre, saya ucapkan banyak makasih. Semoga sehat selalu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu pendengar ya udah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu dengan Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
4: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Masih di Prosa TRRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih Andre undangan untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana nanti tuh? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget, Andre.
0: Iya, Cek Nol. Apakah hari ini gemuk ke Dempong?
1: Segaris lagi nak putus. Alhamdulillah.
0: Berarti rezeki.
1: Jadi memang nasib ujol lah ni. Ayolah lagu cewek tadi tu, lagu cowok tadi sikit baru baca kan.
0: Cowok tu ada Rizky Febian, Rasakanlah. Terus ada Lila dengan Kehabisan Waktu, ada Afgan dengan Ku Dengannya, Kau Dengan
1: Afgan
0: Dia.
1: Afgan ya Lada.
0: Okey, boleh.
1: Buat Andre lah terutama sekeluarga. Semoga yang terbaik.
0: Amin.
1: Mak bapa, anak, cucu, sekompong. Belum bercucu dah, tapi cucu kemanaan ada.
0: Ada kemanaan ada.
1: Ada. Sejut. Malulah dia nak panggil datuk masih muda. Saya ganteng. Cucu ke mana ni tegak jangan.
0: Lalulah ada
1: datuk ada
0: dia. Oh, ada ujung belakang Andre Tok De gitu kan.
1: Malulah. Itulah Tok Cu ke?
0: Datuk bungsu.
1: Tok De.
0: Tok De. Datuk muda.
1: Siapa buat yang Bang Japal kat Nila. Amoy. Ada juga Bu Ana, Bang Andre Open juga tadi. Lanjut lagi Hendra. Buat ni apa nama Bang Deddy Sungai Duri masuk lem ni?
0: Bang Deddy belum.
1: Oh, belum ke? Dadah Bang Deddy. Buat Mama Eti ngesak-ngesak kan ya channel ni kata Bang Deddy. Lanjut. Buat Warti. Sama Mak Yohana, Pak Mok, Mak Mok, Bang Heman, Mak Ye, Anista juga. Buat Mak Tini, Niko, Kak Ani, Gang Bani, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, Nita 40 AC, Manis Manila juga. Kandai Yahya, Mak Edward Singgit, Mak Long yang ingatkan Mak

0: Kam, dadah Bu Aja Arfia. Lanjut. Panjang Siti, Emel, juga Lina Padang Tikal. Ada juga Mbah Kako. Awi dan Sumiyati. Lanjut. Ada Dino Pasmilan, Bang Gosi Nurjana. Yang lain, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Yang lain, dah lah, letih dah Cik Noh nyebut dah. Mua-mua lah dah. Tampak terkuali yang di Sambas, yang di Kaltara, semua-semua lah ya. Dari A sampai Z, mua-mua dibungkus habis.
1: Bungkus habis.
0: Terima kasih banyak, Andre. Yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Cek Nur. Dan merapat di belakangnya Cek Nur, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aura, apa kabar?
2: Baik, Bang, sehat. Pak Kasih Bang, ya kok apa tak sanggup mati am ini?
1: Apa pula tuh?
2: Itu telepon ya.
1: Oh, telepon. Udah takut dah kami ini.
2: Tidak mau tangkap kan mati kan.
1: Iya betul. Nah, tutup teleponnya, jangan telepon. Bilang mati ya Allah.
2: Bukan maksud kami teleponnya.
1: Oke. Eh, udah lanjut. Itu ada Pak Mo ke situ tuh.
2: Ada Bang, dengan si anak makan.
1: Oh ya, siap.
2: Ayam.
1: Oh lagi ngasih makan ayam. Oke, mau dengar lagu yang mana nih, cowok?
2: Cowok, Bang.
1: Cowok, masih ada Mahen dengan Datang Untuk Pergi, ada Armada Jangan Marah Lagi. Terus tadi ada Lila dengan Kehabisan Waktu, ada Rizky Febian Rasakanlah.
2: Alah, jangan marah lagi lah ya, Bang. Ya.
1: Ah, boleh.
2: Kira macam pula. Tadi ada Mak Noh, ada Ibu Ana, Ibu Mayani, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Tadi ada Bang Yayu Wajo, terus buat Bang Hendra, buat Barbi, buat Kak Sumi dengan Bang Awiknya. Terus buat Koko Wali, Koko Wandi. Buat Abang Kapal, buat Bang Deddy. Buat Kak Emma, buat Kak Tina dengan Bang Sukonya. Terus buat Makam sama Bunda Arbianya. Itu email sama Manjang Siti. Terus buat buat si Amoy, Kanila Bang Japarnya, terus buat siapa lagi ya, buat Kak Nita, buat Kak Yunita. Oh, mekek dah bang ni. Sikit lah. Dia nak mandi, terus mandi aja nak.
1: Ayamnya jangan diajak mandi. Ayamnya jangan diajak mandi.
2: Ayamnya kata Bang Andre jangan buat mandi. Ya. Kenapa Bang Andre tengah coba kami? Kapangnya bagus ya di belakang. Agak dah.
3: Pada selalu berde, bagi Siki Andre.
1: Amin.
3: Bilang uang Andre, bilang rumah jangan lama-lama, ngentak balas nanti Bang Budi.
2: Ada. Tak pergi mandi ada bang. Suka ngaca.
1: Suka ngaca.
2: Habis tak pergi ya? Lupa dah. Memang layan ni. Tak baca pergi ya? Buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usul Bukri, Bang Bawadi, Wan Haji, Wan Usul, Bang Aliman, Bang Aliman, Pak Karim. Tak pergi bang ya? Kok dah masuk ni memang kok dah lupa tak ingat. Buat itu Mbak Tini, Bang Niko, Juleha, Pak Undan Ananya, Mama Nurul dengan Mama Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin. Saya dah buat semua-semua lah bang, lupa dah bang.
1: Okey deh,
2: dan
1: siap.
2: Siapa mohon abang, mohon maaf lah. Buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat ya bang aja.
1: Amin, ya Rabbal
2: Alamin. Makasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Dan baliknya, mudah-mudahan banyak cuannya sekeluarga.
1: Amin.
2: Kalau banyak cuan kan beli mobil bang. Bang. Pergi pada kami, Bang.
1: Siap.
2: Pengen nak ketemu sama Abang nih.
1: Nanti kita pakai pesawat jet pribadi ya nanti.
2: Amin. Ya, Abang.
1: Amin.
2: Di sini ke Sukarangan.
1: Amin.
2: Simpang Banjar, jalan apa ya? Tengah-tengah jalan, lupa.
1: Ah, nanti kita tanya sama yang lain ya. Aman lagi, ya.
2: Bang ya. Makasih banyak Bang ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aura. Oke. Makasih untuk Aura ya. Udah merapat di siang hari ini dan semoga sehat selalu untuk Aura dan juga Pak Mo ya yang udah gabung di siang hari ini dan tentunya tadi ya buat Pak Mo ya, semangat terus pokoknya Pak Mo ya. Oke, lanjut deh Andre, coba bacain dulu yang udah gabung di WhatsApp untuk pesan teksnya ya. Ada dari Kak Ayu Greva, katanya mau dengar kalau geng cewek aja. Salam balik untuk yang udah salam dan salam untuk semuanya aja. Untuk Andre katanya, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. Siap, makasih banyak Kak Ayu ya. Saya terus juga untuk Kak Ayu, pokoknya semoga terus bisa ikutan gabung bareng sama RRI ya. Yang pastinya bisa request lagu terus juga, ya kan? Ya udah kalau gitu nanti kita dengarkan dulu beberapa lagu yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda ya untuk di siang hari ini menjelang sore. Dan tentunya peringkat jangan kemana-mana, nanti akan ada 3 lagu untuk merapat di ruang dengar Anda lagi ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di Indonesia banget.

0: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
6: Gi, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
7: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
6: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
7: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
6: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
7: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
6: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
7: Oke, siap.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Indonesia banget. Ada siapa di sana sih yang sudah menanti? Yeah. Kayak ada aja yang nanti gitu ya. Ya ada dong ya, yang pastinya yang tadi udah gabung gitu kan. Nah langsung aja Andre coba sapa dulu. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Dengan Kak Julaiha di Pancabakti. Sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Bang Andre sehat?
0: Insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya gak memang? Dengan suara sih segera aja orangnya.
0: Iya gak?
1: Ya semangat lah Bang Andre, walaupun udah kayak kita begini.
0: Betul. Jangan kasih kendor pokoknya.
1: Kasih kendor. Harus semangat.
0: Semangat terus. Kak Julaiha mau dengar lagu apa nih?
1: Jangan gak tutup telepon di mati. Tutup iya telepon gak? Ya.
0: Ada yang dengar punya nih?
1: Ada. Ada lah Bang.
0: Iya kan tadi terkejut kan. Betul dong, Aura lagi dengar nih.
1: Tutuplah telepon,
0: matikanlah,
1: jangan itu.
0: Aduh ya Allah. Oke.
1: Yang cewek masih ada.
0: Yang cewek masih ada. Ada Astrid, ada Rosa.
1: Rosa judulnya apa?
0: Rosa judulnya Hati Yang Kau Sakiti. Astrid judulnya Hanya Untukmu.
1: Astrid jalan.
0: Oke deh, siap.
1: Hanya Untukmu, Hanya Untukku Satu.
0: Oke deh.
1: Salam lo.
0: Boleh buat siapa tuh?
1: Buat Bang Andre, mudah-mudahan sehat selalu keluarga ya Bang ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, mudah-mudahan doa Bang Andre dan doa Aura Pak Mu dikabulkan oleh Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Jangan lupa jalan ke Pancabakti.
0: Ah, siap. Nanti Andre kelilingkan kota Pontianak nih kalau emang nanti terbeli itu barang.
1: Walaupun kami tak ikut, yang penting kami dengan kabar Bang Andre dapat mobil.
0: Amin. Amin.
1: Buat Bang Hendra yang ada di Mempawah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan anaknya juga rezekinya lancar,
0: aktivitasnya
1: lancar.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan pulang dengan selamat.
0: Amin.
1: Soalnya anak Bang Hendra kan kerja. Nah, buat Bang Hendra lah ya, semangat selalu Bang. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai, yang terbaik buat Bang Hendra.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Wardi juga. Mudah-mudahan nyusul Bang Awi ya, Dik ya.
0: Apa pula tuh?
1: Bang Awi kan dah nikah dah.
0: Ya.
1: Kita doakan Wardi ya gitu.
0: Siap.
1: Buat Cik Nur yang ada di Makau, buat Bang Yahya. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Atika Skalanting, buat Manjang Titi, Kak Imelnya. Buat Ibu Ana, Andreopan, Mak Kam, Bu Haji Arbiah. Buat Ibu Mariani, buat Manis Manila, buat Anita Pak Boloase, Yunita Dilanda, buat Bang Jek, buat Bang Dino, buat Koko Ali, Koko Wandi, buat Mbak Yanti Share, buat apa lagi ya? Buat Kak Tini, Bang Niko, buat Anissa yang ada di UKA, buat Aura Pak Mo, udah sebut tadi kan belum kan?
0: Udah tadi Aura Pak Mo dua kali dah jadi ya.
1: Ya enggak nyebut ya tadi itu kan waktu mendoakan.
0: Oh iya betul gak? Betul.
1: Iyalah mudah-mudahan Aura Pak Mo sehat.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Mandi itu cuci bersih-bersih Pak Mo. Jangan enggak bersih-bersih mandinya. Dia tuh kalau di yayasan itu dia jadi imam kadang tuh Bang Andre.
0: Tukang
1: ajan dia. Alhamdulillah lah.
0: Itulah.
1: Buat apa lagi ya? Kak Bang Sukur, Kak Tina, Kak Imatrika, Bang Junai, Bang Ruti, Kak Nurjana. Buat Ella, Tia, Nia, Bang Bujang S dengan Kak Marnya, Wanaci, Wanusu, Pak Usu Busri, Bang Halimin, Bang Imana Bella, buat Pak Usu Busri, pokoknya semua warga Sambas, semua tanpa terkecuali, tidak tersebut satu persatu.
0: Oke, siap.
1: Yang lain itu jamak jalan dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Tidak kurang duit, jauhkan penyakit.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Buat Bang Andre, makasih Bang Andre.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Julaiha ya yang ada di Pancabakti ya. Amin, semoga doa yang baik-baik tentunya diaminkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang pastinya lanjut Andre sapa juga ada Kak Manis Manila yang sudah bergabung juga. Halo.
2: Halo, Andre.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Manis Manila, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Rosa aja.
0: Rosa aja. Oke, deh siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Ya, pertama buat Andre, mudah-mudahan dikabulkan Allah, dapat mobil.
0: Amin. Semua
1: penyiar lah kalau bisa semuanya pakai
0: amin,
1: mobil.
0: Amin, ya, amin.
1: Terus buat Juleha tadi, makasih dapat.
0: Amin.
1: Nah, Riopan. Terus Pak Herman dengan Mak Ye-nya. Nur di Bakau. Bang Hendra. Bang Dedi di Sungai Duri, LD Jongkat, Bang Yahya, syukurlah Bang Yahya sudah gabung kembali. Sehat selalu. Terus menyusul Bang Awi sama seperti Wardi, Koko Wandi, terus Bang Niko dan Kak Tini nyemakam. Bang Deden di Pekanbaru, Bang Badul, Bang Febri, Bang Karim, Bang Genius, di Jambi, Ella, Tia, Nia, di Samba, Suwanaci, Wanusu, terus Ibu Sri, Pak Alimin, Pak Bang Pawadi, terus buat Pak Mo dengan Aura pasangan ideal tuh, Manti dengan Emilnya, Mak Ririn, Mak Ruth Nurul, Emma Selva, Bang Adi, Bang Rai, buat semuanya lah ya, Bang Andre, buat Andre, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Kak Manis Manila juga yang udah gabung ya, dan semoga doa-doa yang baik dikabulkan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Yang pastinya nanti kalau emang terbeli nanti Andre kasih belakang stikernya nanti ya. Bukan happy family ya, tapi kayak apa? Doa dari pendengar. Aduh seru kali ya. Mudah-mudahan deh. Amin ya rabbal alamin. Ngapa tiba-tiba jadi doakan beli mobil nih ya. Tapi amin deh ya, ya yang pasti yang baik-baik, yang baik-baik juga untuk semuanya, doa yang baik juga ya untuk pendengar-pendengar kita. Yang pasti pendengar nanti masih akan kami hadirkan tentunya dengan informasi lainnya juga, dan kami informasikan nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya di jam 2 siang lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau gitu kita ke beberapa lagu dulu, dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dengan miliknya Astrid dengan Hanya Untukmu.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Baik, pendengar Prostat RRI Pontianak dimanapun Anda berada, tadi sudah dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini pukul 14:44 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama saya, Andri Widianto, untuk edisi kali ini di Indonesia Banget. Dan semoga lagu-lagu yang hadir bikin happy, bisa menemani aktivitas siang dan mendekati sore hari Anda ini, pendengar ya. Dan nanti akan ada rekan selanjutnya yang menemani Anda dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam ya, dalam rangkaian Pontianak malam ini, maksud kami sore ini gitu ya. Nanti akan ada rekan Meiti yang menemani Anda pendengar ya, sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan sekali lagi mohon maaf seandainya ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda. Dan semoga happy semuanya, sehat selalu semuanya, dan juga gak kekurangan satu apapun ya untuk di hari ini dan juga hari seterusnya. Kalau gitu pendengar, nanti akan kami tutup dengan satu miliknya Rizky Febian ya, dengan Rasakanlah. Dan kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, hari Minggu ya pendengar, 11 Oktober 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan rangkaian informasi pendengar. Nanti akan saya hadirkan di ruang dengar Anda mengisi istirahat akhir pekan Anda pastinya ya. Juga setelah itu pendengar 16 hingga 16.30-nya kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya. Apa yang terjadi di Kalimantan Barat hari ini dari kemarin gitu ya, nanti akan kami hadirkan. Juga pendengar akan informasi hingga pukul 19.00-nya. 19.00-nya hingga 19.30 kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Juga 19.30 hingga 20.00-nya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ataupun APPSI Kota Pontianak resmi dilantik bersama pengurus wilayah dan daerah se-Kalimantan Barat di Hotel Alimor Kabupaten Kuburaya Sabtu 10 Oktober 2026. Pasca pelantikan, APPSI Pontianak langsung memfokuskan program kerjanya pada pemantauan stabilitas harga kebutuhan pokok dan perlindungan hak pedagang pasar. Ketua DPD APPSI Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra, menyatakan bahwa jajaran kepengurusan baru organisasinya akan langsung bergerak ke lapangan guna merespon berbagai persoalan mendesak yang terjadi di tingkat akar rumput, di mana saat ini APPSI Pontianak tengah menyoroti tajam keluhan masyarakat dan pedagang terkait fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti sayuran dan daging serta kendala rantai distribusi yang dipengaruhi oleh ketidakpastian harga BBM. Untuk mengurangi persoalan tersebut, APPSI Pontianak memastikan akan terus berkomunikasi dan membangun sinergi aktif dengan jajaran pemerintah daerah. Selain isu stabilitas, APPSI Pontianak juga menjadikan pendampingan hukum dan juga perlindungan bagi pedagang kecil sebagai agenda prioritas utama. Asosiasi ini akan berkomitmen menjadi payung pelindung bagi pedagang marginal yang selama ini kerap terpinggirkan atau menjadi sasaran razia penertiban. Informasi lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kembali di update informasi untuk Anda. Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST berkapasitas 200 hingga 300 ton per hari untuk menangani produksi sampah kota yang mencapai 450 hingga 500 ton setiap harinya. Upaya ini disertai penjajakan kerjasama pengolahan sampah organik menjadi pupuk bersama PT Petrokimia Gresik. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan hal ini saat membuka puncak peringatan World Cleanup Day 2026 di Taman Digulis Universitas Tanjung Pura Minggu 11 Oktober 2026. Edi menjelaskan sekitar 76% sampah di Kota Pontianak merupakan sampah organik, sedangkan 17,3% merupakan sampah plastik, dan komposisi tersebut menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sistem pengolahan sampah yang berorientasi pada pemilahan dan pemanfaatan kembali. Selain menyiapkan fasilitas pengolahan, Edi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Upaya ini dimulai dengan memilah sampah rumah tangga, memanfaatkan bank sampah mini di sekolah, serta membuang sampah sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Edi juga menyampaikan komitmen pemerintah Kota Pontianak untuk memperluas ruang terbuka hijau dan menata trotoar agar lebih nyaman bagi masyarakat, dan penataan tersebut menjangkau kawasan luar Jalan Ahmad Yani, termasuk Pontianak Utara.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berpotensi hujan ringan, namun karhutla masih mengancam.
1: Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, Ketenun Pawang.
0: OJK Kalbar ingatkan warga segera lapor jika jadi korban penipuan.
2: Ya, orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandai.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Minggu 11 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksi dalam satu pekan ke depan hampir semua kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, termasuk di Ketapang dan Kayong Utara yang hampir 3 bulan terakhir minim turun hujan. Berikut laporannya.
1: Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dalam sepekan ke depan mulai memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Staki memprediksi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Potensi hujan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 17 Oktober 2026. Perakiraan cuaca pada 11 Oktober 2026 hujan ringan akan terjadi di Kabupaten Kayong Utara hingga Kabupaten Kapuas Hulu.
2: Pada tanggal 11 Oktober 2026 potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, Ketanung Pawah. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sepadau, dan Sintang. Untuk tanggal 12 Oktober 2026, potensi hujan harian kategori ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ketapang, Kota Pontianak, Landak, dan Melawi. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Penggayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kota Singkawang, Buguraya, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sertajau, dan Sintang.
1: Imawan menjelaskan meski Kalbar berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang selama sepekan ke depan, namun pada satu pekan yang sama potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan juga perlu diwaspadai, terutama di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi pada 11 hingga 17 Oktober 2026.
2: Sangat mudah terjadi karhutlah di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama di bagian selatan meliputi Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi.
1: Untuk sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalbar pada tanggal 10 Oktober 2026 hingga jam 16 waktu Indonesia Barat berjumlah 8 titik yang berada di Kabupaten Ketapang, sementara di 13 kabupaten kota lainnya tidak memiliki hotspot dengan kepercayaan tinggi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: Total 314 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi sejumlah 8 titik panas.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalbar berhasil padamkan karhutla 4,4 hektar selama 2 hari di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang.
1: Saat menyampaikan laporan kepada tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalbar Sabtu malam, Staf Satpol PP Kalimantan Barat Dadang Sudirman mengatakan Satgas Linmas Satpol PP selama 2 hari dari tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026 fokus melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, karena hampir 5 hari kondisi karhutla di wilayah itu sampai saat ini belum dapat dipadamkan. Dadang menjelaskan pemadaman karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang dilakukan Satgas Linmas Satpol PP dibantu unsur kepolisian, masyarakat peduli api dan BPBD Kuburaya beserta TNI dan juga aparat gabungan.
3: Untuk hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2006 hari Sabtu dari Satgas Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan pemadaman dan juga pendinginan di Dusun Bintang Betang. Jadi lokasinya bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.

0: kegiatan dimaksud dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait. Jadi kami bersama dengan unsur kepolisian, kemudian juga ada masyarakat peduli api atau MPA, kemudian dari BPBD Kabupaten Kuburaya, dan juga dari TNI melalui Babinsa Sungai Embawang sebanyak 1 personel.
1: Dadang menjelaskan kondisi terkini karhutla di Desa Teluk Bakung mengalami penambahan 8,05 hektar lahan yang terbakar dari hari sebelumnya, yang mana pada Jumat 9 Oktober 2026 lahan yang terbakar seluas 14,4 hektar, namun pada Sabtu 10 Oktober 2026 bertambah menjadi 22,5 hektar. Dadang menuturkan pada hari Jumat kemarin Satpol PP Kalbar berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung seluas 1,4 hektar, dan pada Sabtu kemarin 10 Oktober 2026 berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 3 hektar di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center. Langkah cepat diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui.
3: Masyarakat diminta segera melapor penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat Rohmah Hidayati mengatakan, AISG menjadi sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku.
4: Paling tidak orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali. Jadi pada saat yang sama mereka akan ambil itu dana. Jadi orang masih bingung, masih belum sadar bahwa dia ketipu. Pelakunya sudah menguras rekening hasil tipuan itu. Jadi memang itu tantangan kami lah.
3: Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku seringkali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Rohma menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat menghimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Hermanta melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak selama masa sanggah sejak pengumuman hingga 7 hari ke depan akan menampung aduan masyarakat terkait seleksi pegawai. Pemantauan akan berlanjut hingga tahap pengangkatan yang direncanakan Januari 2027.
5: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak memastikan pengawasan seleksi pegawai berlanjut melalui penerimaan aduan dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan pada 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak, Agus Darius mengatakan, masa sanggah dibuka selama 7 hari dengan menerima pengaduan yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan.
6: Secara teknis mungkin bisa menunggu karena seperti yang kami sampaikan dalam beberapa bulan ini, saudara akan kami terus pantau karena saudara akan diangkat, di-SK-kan nanti tahun 2027, Januari. Itu perlu saya informasikan. Jadi kalau CPNS itu biasanya nunggunya tuh bisa 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tapi Perumda, Air Minum, sambil kita melihat perkembangan dan memantau, nanti kita udah sepakat bahwa anggaran saudara-saudara ada di RKAP tahun 2027.
5: Agus menambahkan, direksi telah membentuk tim pengawas beranggotakan 5 orang untuk memantau proses seleksi. Sementara calon pegawai yang lolos akan terus dipantau sebelum pengangkatan yang direncanakan Januari 2027 dengan kebutuhan anggaran yang telah dimasukkan dalam RKAP 2027. Melalui pengaduan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan, Perumda Tirta Katulistiwa berharap proses rekrutmen berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hermanta melaporkan.
2: Petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Yordan, berhasil mengalahkan petinju Filipina, Ador Torres. Dalam ajang Daud Yordan Back to Champion di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Sabtu malam dan mendapatkan sabuk Asian Boxing Federation, ABF Diamond. Meski gagal mencapai target kemenangan knockout atau KO, Daud tetap memastikan kemenangan setelah pertarungan berlangsung selama 8 ronde. Kita simak laporannya.
7: Gemuruh sorakan penonton mewarnai pertarungan dua petinju profesional ini. Ribuan penonton memadati Gor Terpadu Ahmad Yani, bahkan sejumlah penonton datang dari luar Kalimantan Barat untuk menyaksikan langsung pertarungan yang dinantikan. Antusiasme penonton memuncak saat Daud Yordan memasuki arena dengan membawa bendera merah putih. Penonton berdiri dan bersorak menyambut petinju kebanggaan Kalimantan Barat itu. Setelah sebelumnya, Ador Torres memasuki ring bendera Filipina. Pertarungan berlangsung ketat dengan kedua petinju saling memberikan perlawanan sepanjang 8 ronde. Meski sebelumnya menargetkan kemenangan KO atau knockout, Daud mengakui lawannya merupakan petinju yang amat tangguh.
8: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum, hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya. Saya pikir masih banyak saya bisa meningkatkan kemampuan.
7: Daud menjelaskan kesulitannya dalam pertandingan adalah menemukan sasaran pukulan yang tepat, sehingga sejumlah pukulan kerasnya belum mengenai sasaran secara maksimal. Petinju asal Sukodana ini juga menyambut pertandingan ini menjadi bagian dari proses adaptasi setelah naik 2 kelas dari kelas sebelumnya. Meski demikian, Daud menilai kemampuan pukulannya mampu memberikan perlawanan kepada Torres.
8: Saya kira dia petinju yang bagus karena saya kan naik 2 kelas dari kelas saya sebelumnya. Jadi ini juga perlu adaptasi, dan Ador Torres itu sudah terbiasa di kelas lama. Jadi saya pikir saya yang harus beradaptasi, dan ini saya melihat bahwa power saya tidak kalah dengan dia.
7: Setelah kemenangan ini, Daud Yordan akan memusatkan perhatian pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sementara itu, dirinya berharap dukungan masyarakat dan penyelenggaraan pertandingan tinju profesional, khususnya di Kalimantan Barat, dapat terus mendorong lahirnya petinju-petinju berprestasi di masa mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
10: Ya baik, terima kasih rekan May di studio, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, serta potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 12 Oktober 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, yakni hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya, dan hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi terdapat 576 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk beberapa wilayah masih dalam kategori terutama di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Supriyadi.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Ketabang dan Kayong Utara berpotensi hujan ringan, namun karhutla masih mengancam. OJK Kalbar ingatkan warga segera lapor jika jadi korban scam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda, dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Prosatu Pontianak.

0: Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: diterima Rp50.000.
1: Pendengar, di era digital, cara kita bertransaksi semakin mudah. Kris menjadi salah satu pilihan pembayaran yang semakin banyak digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Data hingga Juni 2026, transaksi Kris di Kalimantan Barat mencapai Rp6.5 triliun. Dengan jumlah transaksi sekitar 62,9 juta kali, jumlah merchant juga telah mencapai lebih dari 552 ribu dan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan. Mari manfaatkan transaksi digital secara bijak, aman, dan praktis. Kris, langkah sederhana menuju ekonomi Kalimantan Barat yang semakin digital.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ranking FIFA ASEAN 2026 menunjukkan perkembangan positif bagi Timnas Indonesia. Berdasarkan data per 7 Oktober 2026, skuad Garuda naik 2 posisi setelah meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Hasil ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dalam daftar peringkat FIFA negara-negara ASEAN 2026, Thailand masih menjadi tim dengan posisi tinggi, yakni peringkat 93 dunia. Vietnam menyusul di posisi ke-99 dan Indonesia di peringkat 116. Perjalanan Timnas Indonesia menuju posisi teratas ASEAN masih membutuhkan konsistensi. Thailand dan Vietnam saat ini memiliki peringkat FIFA yang lebih baik, hingga Indonesia perlu terus mengumpulkan poin melalui kemenangan dari berbagai kompetisi. Dan pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun nanti pendengar ya, sebelum dikumandangkannya azan, akan kami rangkaikan beberapa koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 45 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNBEK. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Telah memberitahukan kepada Bong Nifung dahulu beralamat di Dusun Taum, RT3 RW1, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, yang beralamat di Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 10 pagi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Moirin sebagai penggugat lawan Bong Nifung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Program cek kesehatan gratis ataupun CKG telah dimanfaatkan oleh 105 juta orang hingga Oktober 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendeteksi dan juga menangani masalah kesehatan sejak dini. Di mana pemerintah menargetkan cakupan CKG mencapai 130 juta orang pada 2026. Masyarakat juga dapat mengikuti CKG dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, ya pendengar ya. Kalau mungkin Anda belum punya aplikasinya, silakan diunduh ya. Setelah itu tinggal login, lalu buka menu fitur, lalu pilih pendaftaran, lalu kita bisa isi kelengkapan data di sana, lalu pilih jadwal pemeriksaan dan masukkan nomor WhatsApp yang aktif ya. Jangan lupa juga untuk memilih puskesmas sebagai lokasi pemeriksaan, lalu periksa data dan centang persetujuan, lalu klik simpan untuk mendapatkan tiket dari CKG ini. Pilih si screening pada tiket dan jawaban pertanyaan untuk dan jawab pertanyaan yang sudah diajukan di sana, pertanyaan berkaitan dengan kesehatan. Setelah itu kita tinggal datang ke puskesmas saja, pendengar ya. Manfaatkan program cek kesehatan gratis ini karena ya lumayan ya, kalau kita biasanya melakukan cek up kesehatan secara mandiri sudah berapa, jadi ada yang gratis boleh dimanfaatkan, pendengar.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pake baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, gitulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ternyata menjadi orang dewasa itu bukan soal mulai cari tempat duduk yang ada senderannya ya pendengar ya, biar gak pegal. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting adalah tetap update dengan bahasa gaul ya. Istilah-istilah baru mungkin yang zaman dulu tidak kita ketemukan, misalnya apa? Gabut, mager, kepo, itu kan mungkin bahasa-bahasa yang mungkin berkembangnya beberapa tahun terakhir ya pendengar ya. Dan ternyata sejumlah istilah ini sudah tercatat dalam KBBI oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen pendengar ya. Misalnya saya ambil beberapa contoh saja ya. Misalnya gabut, gabut ini artinya tidak melakukan apapun hingga menjadi bosan ataupun tidak memiliki pekerjaan ya. Lalu mager atau malas gerak ya, enggak atau sedang tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas. Santuy, santuy itu santai gitu ya. Lalu apalagi kepo ya, kepo ini adalah rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain ya pendengar ya. Lalu apalagi ya, baper ya, baper ini adalah bawa perasaan ataupun berlebihan atau terlalu sensitif dalam menanggapi suatu hal gitu pendengar ya. Kalau misalnya lebay ya, lebay ini artinya berlebih-lebihan dalam mengekspresikan sesuatu ya. Nah itu beberapa saja contohnya pendengar ya, tapi ternyata memang sudah banyak sekali bahasa-bahasa gaul zaman sekarang ya yang sudah masuk ke dalam KBBI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mendengar, dan selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi malam hari ini ya, di ruang dengar Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya.

0: patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden LCC usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sementara itu, Presiden LCC mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
0: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif.

0: relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
3: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
4: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik ini berdiri, impor tepung telur di stok.
3: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
5: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
3: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
6: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
7: CPR 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Gubuk Raya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
6: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
8: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebelum dan siangnya.
6: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
9: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
10: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
9: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
10: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
11: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
10: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
12: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah standar minimal.
6: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
13: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
6: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
15: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
16: Kesulitannya apa?
14: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
17: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
14: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
16: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
18: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
16: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
18: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
16: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Penitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema malam hari ini adalah menjaga keharmonisan alam melalui budayanya dalam kehidupan sehari-hari, di mana akan disampaikan materinya oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Kuburaya, Ketut Sukasih SAK, di mana ini juga waktunya untuk saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari Lubis menemani ruang dengar Anda ya, nanti pukul 8-nya dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Om Swastiastu. Om Awigenang Astu Namasidon. Om Sidirastu Tat Astu Suwaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI dan umat Sedharma yang dikasihi dan diberkati oleh Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahnya kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah menjaga keharmonisan alam melalui butayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI dan umat Sedharma, pikiran kita seringkali mengaitkan kata yatnya dengan upacara-upacara besar yang membutuhkan biaya, persiapan berhari-hari, dan kehadiran kerumunan orang banyak. Kita sering berpikir bahwa yatnya adalah tentang ritual di pura atau pura-pura keluarga semata. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan hati dan pikiran, melihat kembali salah satu bagian dari panca yatnya yang sangat dekat dengan helaan napas kita setiap hari, yaitu butayatnya. Kita akan membahas bagaimana konsep butayatnya ini tidak hanya hidup dalam ritual besar, melainkan menyatu dalam denyut nadi kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI dan umat Sedharma yang saya cintai, secara etimologi, butayatnya terdiri dari kata buta atau mahabuta yang berarti alam semesta, unsur fisik atau makhluk bawah, dan yatnya yang berarti persembahan suci yang tulus ikhlas. Jadi, butayatnya adalah korban suci yang ditujukan kepada alam lingkungan beserta segala isinya untuk menjaga keseimbangan. Lalu, mengapa kita harus melaksanakannya? Mengapa manusia berkewajiban menjaga alam? Marilah kita renungkan sebuah seloka suci yang termuat dalam Bhagavad Gita Adiaya 3, seloka 10. Sahayatnya Raja Satwa Purwaca Raja Pati Anena Prasa Wasyadam Esa Avasti Kamad. Artinya, pada zaman dahulu kala, Prajapati atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia melalui yatnya dan bersabda, "Dengan ini yatnya berkembang biaklah kamu, dan biarlah ini menjadi sapi perahmu, sumber kemakmuran bagi terpenuhnya segala keinginanmu." Pendengar RRI dan umat Sedharma, seloka ini menegaskan bahwa kebenaran keberadaan manusia di bumi ini tidak bisa dilepaskan dari konsep yatnya. Hubungan kita dengan alam adalah hubungan timbal balik. Alam telah memberikan segalanya untuk kita. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah tempat kita berpijak. Jika kita hanya mengambil dari alam tanpa pernah memberi kembali, maka keseimbangan akan hancur. Disinilah pentingnya butayatnya sebagai media membayar hutang atau rena kita kepada alam. Pendengar RRI dan umat Sedharma yang berbahagia, bagaimanakah penerapan butayatnya yang nyata dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dapat membaginya menjadi dua dimensi, yaitu dimensi ritual atau mityayatnya dan dimensi nyata atau perilaku. Dimensi ritual atau sehari-hari, kita tidak perlu menunggu upacara mecaru besar atau tawur kesanga untuk melaksanakan butayatnya. Setiap hari bisa kita praktekkan melalui yaitu mesaiban atau yatnya sesa.
Tradisi sederhana setelah selesai memasak di pagi hari, kita mempersembahkan sejumput nasi dan lauk pauk di tempat-tempat tertentu seperti kompor, sumur, halaman, atau pintu gerbang. Ini adalah tanda terima kasih kita kepada unsur alam yang menghidupi kita hari itu, sekaligus memberi makan secara spiritual kepada makhluk-makhluk tak kasat mata agar tidak mengganggu ketentraman rumah tangga. Yang kedua, mengaturkan segahan, biasanya berupa nasi cacahan berwarna dengan bawang jahe dan air. Pada hari-hari tertentu seperti kajeng kliyon, ini adalah bentuk komunikasi harmonis untuk menetralisirkan energi negatif butekale di sekitar pekarang rumah agar berubah menjadi energi positif yang melindungi atau dewata. Sedangkan dalam dimensi perilaku, ada sebuah analogi sederhana yang sering dilupakan oleh manusia modern. Bayangkan bumi yang kita pijak ini adalah ibu pertiwi, adalah seorang ibu kandung kita sendiri. Setiap hari ibu pertiwi menyusui kita lewat air bersih, memberi kita makan lewat padi yang tumbuh di atas tubuhnya, dan memeluk kita lewat udara yang sejuk. Namun bagaimana kita membalasnya? Kita menimbun tubuh ibu pertiwi dengan sampah plastik yang tidak bisa hancur selama ratusan tahun. Kita menyumbat urat nadi sucinya, yaitu sungai dan selokan, dengan limbah dan kotoran. Ketika alam mendatangkan bencana seperti banjir, longsor, atau bau menyengat dari tumpukan sampah di pojok desa, itu sebenarnya bukanlah amarah atau kutukan dari Sang Hyang Widi. Itu adalah cara alam menangis. Itu adalah cara ibu pertiwi berbisik kepada kita, "Anakku, aku sudah lelah menampung kelalaianmu. Aku sakit karena plastik-plastik yang kamu tanam di tubuhku." Butayatnya nyata mengajarkan kita untuk berhenti membuat ibu pertiwi menangis. Pendengar RRI dan umat sedharma, ritual akan menjadi sia-sia jika perilaku kita justru merusak alam. Butayatnya dalam kehidupan modern harus diterjemahkan menjadi aksi nyata pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah tirta yatra untuk bumi, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan saluran air, selokan, dan lingkungan sekitar rumah adalah bentuk nyata dari menghormati apa atau unsur air dan pertiwi unsur tanah. Lalu merawat tumbuh-tumbuhan, taru dan hewan atau satwa, menyiram tanaman di halaman rumah, tidak menebang pohon sembarangan, serta memberi makan hewan peliharaan atau hewan liar di sekitar kita dengan penuh kasih sayang. Ingatlah, lambang tumpek uyek dan tumpek warige itu adalah alam tahunan agar kita setiap hari menyayangi flora dan fauna. Pendengar RRI dan umat sedharma yang saya hormati, ritual yang kita haturkan di atas tanah akan kehilangan maknanya jika setelah itu tangan kita justru merusak tanah tersebut. Mesaiban dan segahan adalah bentuk interaksi spiritual, sedangkan perilaku kita sehari-hari adalah bentuk interaksi fisik yang nyata. Dalam kehidupan modern saat ini, butayatnya nyata harus diwujudkan melalui aksi konkret yang langsung menyentuh unsur-unsur panca mahabhuta, yaitu 5 unsur kasar pembentuk alam semesta, Buana Agung dan Buana Alit. Yang pertama, menghormati unsur pertiwi atau tanah atau zat padat. Melalui bijak mengolah sampah setiap hari, kita menghasilkan sampah, terutama sampah plastik yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik di rumah, serta tidak membuang sampah sembarangan adalah bentuk butayatnya nyata kepada ibu pertiwi. Ketika kita menjaga tanah tetap bersih dan subur, kita sedang memastikan bahwa tanah tersebut bisa terus mengalirkan sumber kehidupan bagi anak cucu kita. Yang kedua, menghormati unsur apa atau air atau zat cair. Dengan menghemat air, air adalah kehidupan, sumber kehidupan atau amrita.
membiarkan keran air mengalir sia-sia, mencemari sungai dengan limbah, deterjen atau limbah-limbah lainnya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak alam. Butayatnya nyata di sini berarti kita menggunakan air secukupnya, menjaga kebersihan saluran air di depan rumah, dan membuat sumur resapan atau biopori jika memungkinkan agar air hujan dapat kembali ke dalam tanah dengan baik. Yang ketiga, menghormati unsur teja atau api atau energi melalui efisiensi energi. Unsur air dalam kehidupan modern termanifestasi dalam bentuk energi listrik dan bahan bakar. Mematikan lampu yang tidak digunakan, mencabut perangkat elektronik yang sudah penuh, dan mengurangi emisi gas kendaraan dengan mulai berjalan kaki atau bersejarah untuk jarak dekat adalah kontribusi nyata. Dengan menghemat energi, kita ikut mengerem laju pemanasan global yang saat ini sedang mengancam ekosistem bumi. Yang keempat, menghormati unsur bayu atau udara dengan menanam pohon. Udara bersih kini menjadi barang mewah di perkotaan. Kita bernapas setiap detik gratis dari alam. Bagaimana kita membayarnya? Dengan menanam tanaman sekecil apapun lahan yang kita miliki, menanam bunga di pot, memelihara pohon peneduh di pekarangan, tidak membakar sampah sembarangan yang memicu polusi asap adalah cara kita memberikan ruang bagi udara bersih untuk bersirkulasi. Pohon yang kita tanam menghasilkan oksigen yang akan dihirup oleh makhluk hidup lainnya. Inilah lingkaran niatnya yang sejati. Yang kelima, menghormati unsur akasa atau ether atau ruang dengan mengurangi polusi suara. Unsur akasa adalah ruang. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering mengotori ruang. Ini dengan kebisingan yang berlebihan, yang mengganggu ketenangan makhluk lain, manusia maupun hewan. Menjaga ketenangan, tidak membunyikan musik atau kendaraan dengan suara yang terlampau keras, terutama pada jam-jam istirahat, adalah bentuk butayatnya nyata untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan ruang hidup bersama. Yang keenam, menyumbangkan sifat ahimsa tanpa kekerasan kepada sesama makhluk. Butayatnya juga mencakup kesejahteraan satwa atau satwayatnya. Memberi makan kucing atau anjing liar yang kelaparan di jalan, tidak menyiksa hewan, serta tidak memburu burung atau hewan-hewan penjaga ekosistem adalah penerapan nyata. Dalam kitab suci, kita diajarkan bahwa di dalam tubuh hewan pun bersemayam atman yang bersumber dari pencipta yang sama. Pendengar RRI dan umat sedharma yang saya hormati, ketika kita rutin mengaturkan segahan dan diimbangi dengan menjaga kebersihan lingkungan, apa yang sebenarnya terjadi? Kita sedang menerapkan konsep Trihita Karana, khususnya Palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam ajaran Hindu, tubuh manusia Buana Alit dan alam semesta Buana Agung dibentuk oleh unsur yang sama, yaitu Panca Mahabhuta. Tanah, air, api, udara, dan eter. Ketika kita merusak alam Buana Agung, secara tidak sadar kita merusak diri kita sendiri atau Buana Alit. Sebaliknya, jika kita mengharmoniskan alam sekitar dengan ketulusan hati melalui butayatnya, pancaran energi positif akan kembali kepada diri kita dalam bentuk kesehatan, kedamaian, dan ketenteraman jiwa. Pendengar RRI dan umat sedharma, sebagai kesimpulan dari Dharma Wacana hari ini, marilah kita ingat bahwa butayatnya bukanlah hal yang berat dan mahal. Butayatnya adalah ketulusan hati kita untuk hidup berdampingan secara damai dengan alam semesta. Dimulai dari dapur kita lewat mesaiban, dimulai dari halaman rumah kita lewat segahan, dan dimulai dari tangan kita dengan cara menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan sekitar. Pendengar RRI dan umat sedharma,
Mulai hari ini, marilah kita berkomitmen untuk lebih peka terhadap alam. Jangan biarkan segahan kita hanya menjadi rutinitas tanpa makna, dan jangan biarkan lingkungan kita rusak karena kelalaian kita. Rawatlah alam, maka alam akan merawat kita. Demikianlah mimbar kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati pendengar RRI Pontianak dan saudara-saudara sekalian. Marilah kita tutup dengan memanjatkan doa kedamaian. Om Dewa Suksuma Parama Ancitiyo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Miti. Kali ini bersama saya Cherry Lubis, ini belum pulang, baru mau pulang. Hati-hati di jalan ya Mei ya. Setelah ini bersama saya Cherry Lubis, pendengar sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, setelah ini kami akan hadirkan sebuah mini drama pendengar ke ruang dengar Anda. Setelah itu kami hadirkan rangkaian informasi terkini bersama dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat kami hadirkan

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Boneka Mina ketinggalan di kamar.
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek. Ayo kek, cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto. Buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serinesi sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu wataknya.
6: Kakek,
5: ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
6: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian.
5: Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: mendengarkan kami, ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, ayo kita pergi bersama,

0: Ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 9 detik. Ayo kita semuanya keluar.
1: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
2: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
1: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
2: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan. Tutup hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
3: Nenek, nenek, tegang baju ibu nak. Tegang yang erat.
4: Kek, awas kek, kek panas kek. Ayo lewat sini. Ayo lewat sini kek.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah. Ayah cepat. Cepat, ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Bram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, Teknik Kansa dan Rizky, Editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai Narator. Sampai jumpa.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar malam hari ini, kembali kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait MotoGP pendengar ya di Mandalika. Nah, ternyata keseruannya ini bukan hanya terjadi di atas lintasan balapan pendengar. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung tanggal 9 sampai 11 Oktober ini ternyata mendapat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat. Bahkan pendengar, semua tiket untuk semua kategori, nah ini sudah dilaporkan terjual habis. Artinya pendengar, ini bukan cuma para pembalap dunia saja ya yang jadi perhatiannya, tapi juga Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata olahraga Indonesia. Menariknya lagi pendengar, ajang ini juga melibatkan generasi muda, di mana ada program namanya Students Go to Paddock yang mengajak 50 pelajar dan 10 guru dari berbagai sekolah di Nusa Tenggara Barat untuk melihat lebih dekat nih terkait dunia balap motor kelas dunia. Belum lagi pendengar, suasana di luar sirkuit yang juga ikut hidup, di mana ada pertunjukan tari tradisional, kemudian musik, sampai Mandalika Street Food Festival yang memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk ikut merasakan geliat ekonomi dari gelaran MotoGP. Jadi pendengar, MotoGP Mandalika ini ternyata bukan cuma soal siapa sih yang tercepat di lintasan ya, tapi ada juga berkaitan dengan pariwisata, kemudian hiburan, edukasi bagi tadi ya, ada pelajar dan guru juga, dan tentunya ada peluang ekonomi juga bagi masyarakat yang ikut bergerak. Semoga semangat seperti ini pendengar bisa terus berkembang ya, kemudian jadinya nanti Mandalika ini semakin dikenal bukan cuma sebagai sirkuit balapan, tapi juga sebagai destinasi wisata olahraga kebanggaan Indonesia. Pendengar, setelah ini kami masih akan hadirkan tentunya informasi terkini lainnya. Dan saya masih akan temani Anda juga dengan koleksi lagu pilihan kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini sebuah lagu dari Bill Withers, Lean On Me, temani ruang dengar Anda.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kali ini kan kita sudah hari Minggu. Biasanya mungkin beberapa dari Anda ada juga yang sudah mewacanakan atau merencanakan besok mulai diet. Nah, ada nggak yang kata-katanya sering seperti itu, sama seperti saya? Tapi kadang ada aja gitu ya pendengar ya, godaan-godaannya. Atau misalnya hari ini besok aku mau diet, tapi paginya sarapannya nasi uduk, makan siangnya nasi padang atau ayam geprek, malamnya makan nasi goreng. Nah, atau kopinya kopi yang manis-manis. Nah, pendengar, kalau memang mau mulai mengatur pola makan, sebenarnya kita tidak harus selalu langsung menghilangkan karbohidrat ya dari piring kita. Tapi yang Anda bisa lakukan, pendengar, ini bisa mengatur porsi dan mulai mencoba sumber karbohidrat yang lebih beragam supaya tidak bosan, pendengar ya. Kami lansir dari rri.co.id. Selain nasi, pendengar, ada singkong, ada jagung, ada ubi jalar, kemudian sagu, sorghum, dan juga kimpul yang sempat viral ya belakangan ini ya. Nah, pangan-pangan lokal ini, pendengar, bisa Anda olah jadi makanan pokok. Jadi, pilihan kita tidak mesti nasi melulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bicara nasi, yang paling enak ya nasi putih, pendengar ya. Karena kalau nasi merah dan nasi hitam, itu biasanya agak keras ya kalau masaknya kurang benar atau mungkin kalau teknik masaknya salah dan kadang malah dicampur nasi putih supaya teksturnya lebih enak, lebih pulen seperti yang biasa kita makan ya. Nah, kalau untuk alternatifnya nih pendengar ya, misalnya bisa singkong atau ubi, ini bisa Anda rebus dan kukus. Kemudian kalau sagu, ini bisa Anda olah juga jadi papeda, pendengar. Atau kimpul yang viral itu, pendengar ya, sempat viral di TikTok, kemudian di Instagram, itu banyak sekali yang mereview kimpul ini seperti apa sih. Ada juga yang diolah bahkan menjadi waffle waktu itu, saya ingat. Nah, kimpul ini bisa Anda kukus atau direbus ya, pendengar, kalau memang mau mengurangi minyak-minyakan dan lain-lain. Nah, ini bisa dikukus atau direbus sih mostly ya. Yang penting pendengar, kalau memang mau diet, mengatur pola makan, ini katanya jangan hanya berfokus pada tidak makan nasi, tapi perhatikan juga jumlah porsinya, kemudian bagaimana pengolahannya. Lauk yang Anda makan juga penting, pendengar. Kalau misalnya nasinya udah seuprit gitu kan, tapi lauk yang Anda makan misalnya gorengan semua gitu. Nah, itu kan sama aja bohong ya. Jadi harus tetap dilengkapi juga, pendengar, dengan sayur, kemudian gorengan boleh, tapi lebih baik di air fry. Jadi pendengar, kalau besok Anda mau mulai diet silakan, tapi jangan cuma niat aja, pendengar ya. Tapi benar-benar pola makannya yang mulai diatur. Mendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu dengan lagu-lagu pilihan MD kami, yaitu lagu-lagu pop lawas mancanegara. Jadi bagi Anda yang mau bergabung, nanti silakan pendengar ya, bergabung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, selama 2 jam sampai 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Sebuah lagu pendengar dari Queen dengan Good Old Fashioned Lover Boy mengawali kebersamaan kita. Saya pilih untuk mengawali ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di ruang rindu malam hari ini, bisa langsung ke line telepon kami 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu pendengar ya, sudah ada yang tersambung. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, kabar baik Bang Dedi, sehat?
1: Iya betul, sehat.
0: Sehat.
1: Lagunya
0: ya?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek?
1: Iya.
0: Boleh, yang cewek kita masih ada dari Spice Girl, To Become One, kemudian Vanessa Williams, Save the Best for the Last. Kemudian
1: nomor 4 aja deh.
0: Nomor 4, Celine Dion ya, It's All Coming Back to Me Now.
1: Okay. Lagunya di malam hari ini, mm-hmm. Bang Deddy mau kirimkan untuk Ayu Kereva di Kuburaya,
0: yeah.
1: Kakak Tini di Kalia Bakti, Lina di Padang Tikar, mm-hmm. Ani Maharani 28 Oktober, Kak Era di Sambas, Mama Nurul, selamat malam. Juga buat Kak Kia di Sambas, Imir Kuala 2, Cek Nur mm-hmm. di Bakau, Kak Manis Manila di Sungai Binyu, Kak Ema Serpa, Bu Ana Tandai 2, Makam mm-hmm. di Pak Leweng, Anista di Uka, Mama Mukmin, Mama Ririn, Kak Aura dan Pak Moknya, Mama Eti Benggayang, Wan Aci di Sambas, Atika di Sukaranti, Wan Usu di Sambas, Diona di Kupang, Kak Tina dan Bang Sukulnya di Pontianak, kemudian yeah. untuk Bang Batir di Kumpai, Bang Herman 28 Oktober, Pak Marwadi di Sambas, Bang Awi di Kobar Siantan, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Hendra di Mampawa, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Jafar Kak Nilanya, mm-hmm. Bang Wardi di Sungai Rengas, Bang Ute di Sambas, Bang Niko di Jakarta, Bang Andriawan di Ciputat Tangerang, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Deden di Pekanbaru, Pak Karim di Jangkang 2, Koali di Kumpai. Untuk Siri, mm-hmm. terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Tetap sehat selalu.
0: Selamat malam juga Bang Deddy, sehat selalu. Kita pindah ke WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bang Jafar. Gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ceri gimana?
0: Ceri juga sehat. Malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Jafar?
2: Yang cowok ada apa tuh?
0: Boleh, yang cowok ada.

0: Mbak Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nor, buat Kak Juleha, Kak Anika, kayak Mas Elpa sama Bang Junainya, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imel, Mak Njang Siti, buat Kak Elni, buat Mak Kam, Wan Ucu, Wan Haji, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Indra, Pak Karim, Pak Harun, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Bang Niko, Wardi, Koko Andi, Koko Wali, nah buat Bang Deddy, Bang Darul, Mael, Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Roshi sama Kak Nurjana, nah Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Reden, Bu Aja Rabia, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat Mbak, buat semuanya Ceri, salam sehat selalu. Buat kasih selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya, semoga selamat.
1: Amin. Terima kasih Bang Jafar, selamat malam. Oke, kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat pagi Rindu, membuat lagu.
1: Selamat malam Bang Wardi.
2: Ya betul, nah. Bang Wardi.
1: Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Lagu yang cowok terakhir gitu, Bobby William tadi itu ya.
1: Iya, betul.
2: Oke,
1: siap. Sehat ya Bang Wardi ya malam ini?
2: Oh iya,
1: sehat. Sehat ya, syukurlah. Oke, salam-salamnya.
2: Iya, salam-salamnya pertama buat Dewi keluarga saya selalu juga.
1: Iya.
2: Buat Bang Japar tadi itu, terus buat Bu Ana, Manjang. Apa gitu, ketemu Manjang, Bang Reja. Bang Reja tak siaran hari ini, Manjang. Bang Reja.
1: Ada nih di sebelah nih.
2: Oh, ada ke?
1: Ada.
2: Iya. Selalu Bang
1: Anwar. Lanjut.
2: Ah, lanjut. Buat Bang Deddy juga tadi itu ya. Buat Bang Hendra, Bang Deden di Pekanbaru, juga buat Pura Pak Mo, Bu Juleha, Pak Syukur Putin juga di Selpa, buat Makam, terus buat Bang Awi, Bang Yahya, dan semua-semua tak terkecuali lah jadi ya.
1: Siap Bang Wardi.
2: Yang ucapannya sama bertugas. Oke, Ciri, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Bang Wardi. Kita ke WhatsApp lagi, ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
3: Malam Mbak Ciri yang baik hati.
1: Malam. Sehat Bang Hendra?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke. Apa nih? Agak jauh dikit Bang Hendra dari radio tuh Bang.
3: Oke. Enggak jauh lagi.
1: Ah oke, ini udah enak dah. Tadi agak nginggung-nginggung dia.
3: Wah, habis deket radio memang tuh.
1: Kan frekuensinya betubruk gitu. Malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok nih Bang Hendra?
3: Yang Westlife tadi tuh.
1: Westlife, oke.
3: Westlife.
1: Siap, salam-salamnya silakan.
3: Salam pertamanya buat Mbak Ceri lah yang baik hati nih. Semoga sehat selalu ya sama mama papanya di rumah.
1: Iya.
3: Salam balik buat Bang Jepar tadi sama Kak Nilanya. Buat Bang Argi, sehat selalu. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Aura Pak Mo, buat Cik Nur di Bakau. Terus buat Makam kita. Terus buat Bang Deddy kita di Sungai Duri. Bang Yahya, Bang Awi. Terus buat Anis Tadi Uka, Jaka Suara. Terus buat Koko Ali, Mbak Kakungnya. Buat Pak Karim, Jangkang Dua. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Iti, Mbak Ririn. Terus buat Ismail di Jongkat. Untuk Bang Amin Sanjaya. Terus buat Ela di Sambas, Nia di Sambas. Buat Wan Haji-nya, Wan Ucu. Untuk semua-semua lah Mbak Ceri ya.
1: Oke, siap.
3: Mbak Ceri selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Malam, dadah. Sehat selalu juga Bang Hendra di Mempawah.

Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya di segmen pertama ini ya. Saya bacakan dulu. Ada Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now. Lalu ada Bon Jovi, I'll Be There For You. Robbie Williams dengan Something Beautiful. Dan terakhir ada Westlife, Flying Without Wings. Saya putarkan dulu ya lagu-lagu requestannya. Baru nanti di segmen berikutnya saya kembali terima telepon lagi. Silakan Anda bergabung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811570104. Sebelum saya angkat telepon dan WhatsAppnya, pendengar, saya baca dulu pesan yang masuk. Ada dari Kak Rina di Padang Tikar. Selamat malam si Cherry cantik imut. Rina di Padang Tikar, saya nyimak aja. Salamnya buat semua aja, buat Cherry cantik pulangnya hati-hati ya. Terima kasih Kak Rina, sudah monitor malam ini, sehat selalu ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
1: Malam juga Cherry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Mak Enjang rindu dengan Cherry.
0: Rindu. Oke, okay. Mak Enjang, sehat Mak Enjang.
1: Ya,
0: sehat ya.
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar.
0: Luar biasa. Aman sekenadi. Mantap.
1: Cepat acara orang 3 hari 3 malam. Enggak capek. Enggak itu apa enggak tamat.
0: Oke.
1: Okay. Makan terus kenyang.
0: Yang penting kenyang ya, Mak Enjang ya. Oke.
1: Jadi kenyang jom-jom malas.
0: Iya, betul.
1: Cuma buntan masih itu. Bunyi ben.
0: Wah. Mak Enjang.
1: Bunda jom-jom Mak Enjang ketiduran jadi.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Ada apa selendion enggak apa ada bunyi
0: deh. Oh, selendion udah diputar dah. Yang lain mau enggak, masih ada dari Dido, Life for Rent, kemudian Roxette, Spending My Time, The Course, Irresistible, Vanessa Williams, Save the Best.
1: Pilihan Cherry.
0: Oh, pilihan Cherry aja, boleh. Yeah. Kalau gitu Cherry pilih dari Roxette, Spending My Time. Salam-salamnya. Artinya menghabiskan waktuku, spending, ya itulah pokoknya.
1: Oh, iya. Iya lah, pokoknya
0: salamnya
1: nyemak ya lah.
0: Iya.
1: Ya itu salam-salamnya buat Cherry, sehat selalu, keluarga ayah bundanya. Amin. Juga orang sampingnya. Kemarin sampai latah Mak Enjang dengan Boyo.
0: Apa katanya?
1: Bukan Cherry nih, Mak Enjang, tadi kok yo nih. Oh iya, Bu, yo kan perlu ada orang
0: hunting
1: gitu.
0: Oke.
1: Suara kan sama kan?
0: Itulah mirip-mirip. Katanya kalau ya, Cherry, juga. Kak Mei, Mbok Yo, ha mirip lah tuh.
1: Mirip.
0: Lanjut.
1: Ya, lanjut. Salamnya. Juga Reja juga ya?
0: Iya.
1: Masuk nggak dia nih?
0: Masuk itu di samping dia, sama ada perempat Mbak Win.
1: Jangan ya, jangan nggak sampaikan ya.
0: Siap, nanti Cherry sampaikan.
1: Terus lanjut untuk Rina tadi itu di Padang Tikar, di Tasik Melaya, kalau nggak salah dia itu tempat lahirnya Pak Emil tuh. Nah, tuh. Nggak salah bunda dia ada nyebut di Tasik Melaya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada siapa becek bersama ada becek tak ada masuk nih becek bacok. Bugis becek tak bacok tu bujang. terus siapa lagi ya, terus Bang Tepur Kak Tina, Bang Junai Maserpa, Bang Jafar Kak Nila, juga dengan Andre Opan, juga Mahkamah Jarbiah, Yahya Batia, terus Ketua Andi, Koko Andi, terus Ayu Grepa, terus Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri, terus Jaka Suaran, Ayah Indra Diraola, Lata,
0: Limampawa.
1: Kata Bang Budi jangan ada lah olak kali nak kata dah. Terus lanjut lagi ya.
0: Lanjut.
1: Terus Cik Nur Kak Alung Kak Angah, terus Bang Fadila, Bang Ismail, terus Bang Darul, terus Bang Dino, Kak Murninya, Bang J, Kak Aniknya, Min Sonjaya dan Kak Ayangnya, Wak Melik, Wak Jenah, Elni cantik banget. Terus Aura Pak Mo, Jeleha Ham dan Hananya, Wak Sangka, Pak Sadim. Terus juga email masuk kerja kali dia nih malam Senin nih. Terus terus juga untuk Bang Hanja, terus Imran Ahmad, terus Mak Ririn, Mak Nurul, Mak Iti, terus Kak Wati, terus Anita Dibuka, Anita Dibuka, terus Manis Manila, terus Yunita di Landa, terus yang di Sambas, Wanati, Wancu, Bang Ute, Tia Nila Nia, terus apa ini ya? Yang Ayu Grepa, terus Faridah di Palu, terus Mbah Kakeng Sugeng Dalu, Mbah Kakeng, terus Pak Ibrahim Sugeng Dalu, Pak Ibrahim, terus Bupu Bunda juga ngatop di Rasul Jaya, dia masih dengar radio nih, Ceri. Sehat selalu ngatop, juga anak-anaknya sekeluarga besar, amin. Terus sampai udah lah semuanya Ceri ya.
0: Oke, siap Manjang.
1: Upa dah Manjang nyebut.
0: Iya. Siap.
1: Siap. Tidak Manjang sebut satu persatunya, tidak mengurang cita kasih sayang Manjang dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kangen, salam sayang. Love you.
0: Oke, love you too.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mak Anjang. Kita pindah ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Sudah lupakah dirimu dengan suaraku?
0: Iya, sudah lupa. Saya harus memperkenalkan diri ulang.
2: Dari Dewa.
0: Kakanda Yahya kemana saja? Ada di mana?
2: Di hatimu.
0: Aduh. Oke, Bang Yahya, malam ini mau dengar lagu siapa nih? Yang penting sehat kan tapi?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, syukurlah.
2: Yang cewek masih tinggal apa?
0: Masih ada Spice Girls, To Become One, kemudian Vanessa Williams, Save the Best for the Last, The Course Irresistible, dan Dido, Life for Rent.
2: Spice Girl itu bisa ditukar enggak judulnya?
0: Boleh, karena Sherry baik hati dan Kakanda Yahya sudah kembali ya.
2: Viva Forever.
0: Oh, Viva Forever. Oke. Okay.
2: Tapi enggak janji kalau bisa terus-menerus gabung.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Ada deh.
0: Oke. Baiklah kalau begitu.
2: Kalau ada kesempatan nanti gabung lagi.
0: Iya, siap. Kalau begitu, salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Adin sampai keluarga, semoga selalu. Buat Manjang si email, Makam, Bu Ana, terus Kak Manis Manila, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Hendra, Kak Nurdi Bakau, Bang Bahtiar, Bang Awi, Kak Sumi, Mama Ririn, Mama Nurul, Aura Pak Mo, Wardi, Bang Dino, Koko Ali, terus buat Pak Usubu Sri di Sambas, Ella, siapa dia? Nia, Kak Tia, Wanati, Wanusu, Diona di Kupang, Bang Deben di Pekanbaru, Ayu Grepa, Ayu di Maluku, terus buat Jaka Suara, semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Buat Adinda yang bertugas, semoga sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kakanda Yahya, akhirnya ya. Bergabung kembali, requestannya tadi ada Spice Girl dengan Viva Forever. Kita ke WhatsApp dulu, ada Cek Nur nih. Selamat malam Cek Nur.
3: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Ceri.
0: Iya.
3: Dan Wati cantik sekali.
0: Gimana kabarnya Cek Nur, sehat?
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Sehat ya.
3: Gemuk rimpung, baru terbangun nih.
0: Ah, baru terbangun.
3: Berarti lagu apa nama dambaan Cik Nur udah terputar dah kayaknya.
0: Sudah.
3: Dari Selena ada ya yang duetnya?
0: Selena. Broken. Selena sebentar. Selena Gomez.
3: Broken kalau tak salah.
0: Sebentar.
3: Mudah nak ada yang duet lah tuh.
0: Selena belum ada nih, sepertinya terhapus waktu kemarin di itu tuh.
3: Oh.
0: Selena yang lain. Siapa?
3: Yang lain apa ya ada Selena?
0: Selena ada banyak sih ini, sebentar.
3: Nah, apa ya?
0: Ada 2022. Oh, ini masih baru ya. Back to You ada, kemudian yang agak-agak jadul dikit lah ya. 2013 ada Who Says? Ada Wolves, ada Slow Down, terus juga Rule the World.
3: Ah, itu ya lah dah.
0: Yang mana? Rule the World?
3: Atau cuman Cik Nur lama gak tak ada dengar lagu dari itu tuh.
0: Siapa?
3: Dari apa nama? Anxiolol itu lama, apa bukan Anxiolol, itu dari Show Me itu, tak ada ya?
0: Show Me?
3: Corona Tomo lama tak pernah ada tuh.
0: Ah, iya lama dah.
3: Itulah.
0: Iya, ini kemarin tuh kan masih sama lah nih, masih banyak lagu yang belum dimasukkan lagi karena sempat hapus
3: nanti ya.
0: Nanti Cherry bilang Mbak Dian ya biar dimasukkan Mbak Dian
3: iya,
0: ya. Oke. Okay.
3: Buat terutama sapa Ana Cherry lah ya.
0: Iya.
3: Ya kangen enggak lama tak dengar lagu Corona Tomo tuh.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Buat Kanda Yahya tadi ya. Alhamdulillah yang tak kita dengar ada suara lama menghilang sengaja di utapu. Yalah, anggaplah wah, Kanda Yahya bawa pulang dari umroh. Mak Eda Seringgit juga tadi, Manjang Siti, Emel juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Kak Ani juga, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, juga Mbak Tini, Niko, Bang Jabah, Kak Nila, Abah Moiminya juga, lanjut Mbah Kakong, dilanjut Pak Asmara, Wardi, Mama Iwana, buat Pak Mo, udah bergabung ke Pak Mo nih?
0: Pak Mo belum, belum.
3: Oh iya, Mak Mo Aura, semoga sehat selalu. Juga ada Pak Sarim di Jangkang, lanjut. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista, Mak Kam, Bu Aja Arfia, Bang Boyka juga. Bang Matompet, lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada juga Bang Rosi, Nurjana, buat Bu Ana. Dan Rai, lanjut Bang Andreopan juga, Bang Sukoti naik nasepor, Bang Junai laju segini, Hendra Gunawan, buat Manis Manila, Pak Pon Singkawang, Bang Bado di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Degen, Diona juga, lanjut, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Alimin, ada juga Bang T, Bang semua Ulan News, ada juga Wanusu, Wanaci, Ella, ya, Mia juga, yang lain semua muat tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua dibungkus habis. Terima kasih, Ciri.
0: Dibungkus habis. Terima kasih
3: Selamat malam.
0: Dah. Oke, kita pindah ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
4: Dengan Kak Ella di Sambat.
0: Oh, Kak Ella, lembut sekali. Ini udah ngantuk, Kak Ella.
4: Belum.
0: Oh, belum. Oke. Okay.
4: Lagi pilek.
0: Oh, lagi pilek. Pantesan.
4: Iyalah.
0: Biasanya kan agak lebih semangat gitu kan Kak Ella nih. Kak Ella malam ini mau dengar lagu apa?
4: Ya, lagunya cewek aja Mbak Jari.
0: Boleh. Yang cewek masih ada dari Dido, Life for Rent. Kemudian The Course, Irresistible.
4: Ah, itu aja Mbak Jari.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya.
4: Salamnya buat Mbak Jari, semoga sehat selalu. Mbak Cienor, Mbak Mang Yahya, Mbak Anjang Siti, Bang Hendra, Mang Deddy, Mama Nurul, Kak Aniska, Mbak Kak Aura, Mbak Bu Ana, Pak Julaiha, Mang Herman, Mbak Matam, Mbak Mandi Manila, Mbak Yaka Suara, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Terus yang disambar tuh ada mana su, mana sih? Pak Sukri, Malimin, Malaniot, Pak Malimin Nabila, Kalinya. Terus yang lain dirangkul aja ya Mbak Jerry dari
0: Arab. Okay.
4: Mbak Jerry, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Tadi ada Kak Ella di Sambas dan di WhatsApp juga ada Bang Ismail Chandra yang bergabung di chat ya. Pendengar, saya baca dulu. Selamat malam Cherry, lagunya yang pria. Cherry aja yang pilihkan lagunya ya. Salam untuk semua kawan Pro 1. Untuk Rina Padang Tikar minta nomor WA pula nih. Untuk Cherry, terima kasih. Sama-sama Bang Ismail. Nih Kak Rina dikasih gak nih nomor WA-nya nih. Oke, untuk lagunya spesial buat Bang Ismail Chandra, ada dari Bee Gees. Ini salah satu lagu favorit saya dengan How Deep Is Your Love. Saya putarkan dulu pendengar lagu-lagu requestannya ya, baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, gitulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan pendengar 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Herman, gimana malam kabarnya?
1: Alhamdulillah, syukur jadi masih segar sampai detik ini karena
0: tadi masih segar.
1: Di sore ada sedikit tidur.
0: Oh, okay. Malam ini mau dengar lagu siapa Pak Herman?
1: Lagu ada Scorpion lah.
0: Scorpion boleh.
1: Scorpion coba ya.
0: Iya, Scorpion Still Loving You ya.
1: Ah, okay. Itu.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Ismail Jongkat.
0: Mm-hmm.
1: Awi dengan Sumi. Kemudian ada Endra Gunawan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Manis Manila. Makam. Juga ada Ama Anjang Siti dan emailnya. Setelah itu Cik Nur di Bakau, Abang Deddy di Duri, Abang Japar dan Cak Nila juga. Setelah itu ada Julayam dan Ana. Setelah itu ada Emma Selpa ya, Mbak Emma Selpa. Setelah itu ada Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eti. Setelah itu kita ke Sambas. Sambas ada Wan Ati, Wan Usu, ada Iman Nabila, ada Limin, Bang Pawadi, ada Cibusri, ada Nia, itu ada Ella, ada Tia juga di sana, ada Lukman di Manggis Sambas, ada Adi Rosadi, ada Rodia, ada Pina, ada Mai di Likupalo, ada Pintilati di Arung Parak Sambas, juga di Kupang ada Diona, ada Ayu di Maluku, ada Ayu Grepa, ada Febriantini. Setelah itu ada Ulpa di Timor Leste, dan juga ada Rohani Rohana di Malaysia, Kuala Lumpur, dan Kota Melaka. Ada Mas Maruto di 28 Oktober, kemudian ada Mbak Kakong juga. Setelah itu, ya gitu, ada ini, ada yang baru kemarin, siapa lupa. Yang baru lah kemarin tuh ada yang kemarin dia berapa, masuk dulu. Itu 28 Oktober juga. Cuma
0: oh saya, ini apa? Ada nih tadi bergabung di WhatsApp nih, Bang Ilham.
1: Salam persaudaraan lah, salam kenal.
0: Yeah.
1: Kita mungkin tidak berjauhan tinggalnya, karena saya di 28 Oktober juga.
0: Mm-hmm.
1: Salam lah untuk Ilham, sering-sering lah.
0: Mm-hmm.
1: Menelepon Kak Kiri.
0: Iya.
1: Kita punya kawan.
0: Betul.
1: Lagi itu ada di Kandayaya, mudah-mudahan harus sehat. Ada Kong Ali ya, Kong Ali. Ada Bakhtiar. Dan setelah itu ada untuk semua-semuanya lah, tanpa terkecuali. Satu yang terspesial sekali, walaupun dah tidur di sebelah saya ini, ada istri tercinta. Dah tidur sih, tapi ucapannya mudah-mudahan kedengaran dalam mimpi atau antara saya sampai mungkin. Ucapan tetap I love you my darling.
0: Okay.
1: Untuk ayangku yang lagi tidur. Jadi terima kasih, jadi
0: sama-sama Pak Herman.
1: Yang belum tersebut mohon maaf ya, saya lupa, dan untuk yang lain juga. Oke, jadi selamat malam.
0: Selamat malam, Horas. Terima kasih Pak Herman. Kita ke WhatsApp call, ada Kak Tini. Selamat malam Kak Tini.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Sherry, ceria cantik, selalu semangat, selalu.
0: Sehat Kak Tini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Lagunya yang
0: yang cewek atau cowok?
2: Yang cewek pun boleh lah.
0: Cewek kita sisa Vanessa Williams, Save the Best for the Last, dan Dido, Life for Rent.
2: Nah, itulah di antara satu, di antara dua.
0: Yang mana nih? Yang nomor satu ya, Vanessa Williams?
2: Iya, bolehlah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya, terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Buat Bang Niko juga. Buat Pak Herman, makasih. Sama mayanya sehat selalu ya, Pak Herman ya, semangat. Buat Mama Nurul, Kak Emma Selva, buat Bu Anatan.

0: Dedi juga, buat Bang Jafar, Kanila, buat Kak Tina, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Moknya buat Kak Nur juga, buat Kak Ayu Gereva, buat Kak Manis Manila, buat Mbak Kakung juga, buat Kak Diona, buat Kak Kowali, Bang Ruta juga, buat Kak Anista juga, buat semua-semuanya lah ya, Kak Jir ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, makasih, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam Kak Tini. Saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya, dari ini kayaknya tetangganya Pak Herman tadi ya, sama-sama di 28 Oktober. Oke, ada Bang Ilham yang menyapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, saya Ilham di 28 Oktober. Mau request lagunya The Cranberries, Ode to My Family. Salam buat semua pendengar Pro 1 di malam hari ini dari A sampai Z. Ucapannya salam kenal. Buat Mbak penyiar, terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama Bang Ilham, lagunya sudah saya masukkan ke playlist. Kita angkat dulu di WhatsApp, ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko.
2: Selamat malam Kerin.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Kerin.
1: Sehat ya. Cherry juga sehat.
2: Pontianak itu cerah malam ini Kerin.
1: Pontianak cerah Pak Niko. Di Jakarta sama, gimana? Secara juga?
2: Okay. Ya, tadi kan hujan. Hujan.
1: Oke, okay, lagunya malam ini mau yang mana Pak Niko?
2: Lagu New Kids on the Block boleh nggak, Cherry?
1: New Kids on the Block, boleh.
2: Yang Step by Step bro.
1: Yang mana Step by Step?
2: Ya, boleh.
1: Atau, oh ya, oke, Step by Step ya. Salam-salam
2: ada
1: ya.
2: Dua, apa Tonight?
1: Enggak, baru ada satu ternyata. Yang satu lagi ternyata New Radicals.
2: Iya. Oh ya, step-step ya Cherry.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Semoga Cherry selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Lancar segalanya. Lebihnya fotokopi Kartini aja Cherry ya.
1: Oke, siap.
2: Soalnya baru nyampe rumah nih Cherry.
1: Oh baru nyampe habis rumah. Oke. Sip.
2: Makasih Cherry.
1: Sama-sama
2: malam,
1: Pak Niko. Selamat malam. Oke, kita terima telepon terakhir di segmen ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mamari lewat lagu.
1: Selamat malam Kak Aura.
3: Iya.
1: Udah ngantuk ya Kak Aura ya. Oke, okay, sehat ya tapi Kak Aura sama Pak Mo ya. Oke.
3: Okay. Ya.
1: Lagunya apa malam ini? Cewek cowok?
3: Cewek yang nomor 2 tadi.
1: Dido ya, Live for Rent ya.
3: Dido.
1: Sip. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya tadi ada Mbak Tini, Pak Hendra, Walbi, ya, Mak No di Bakau. Sehat ya Mak No. Selamat malam Siti, Makam, Siamoy, Kak Nila, Bang Jafa, Bang Mael.
1: Iya.
3: Ayolah buat semua-semua lah ya.
1: Oke.
3: Fotokopi yang paling banyak lah tadi ya. Soalnya mata tinggal 2 obat aja.
1: Bukan 5 lagi, 2 ya.
3: Ya.
1: Iya, siap. Terima kasih.
3: Pak Jari, hati-hati baliknya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, selalu. Makasih banyak.
1: Sama-sama. Selamat malam. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya ya. Tadi baik itu dari telepon dan WhatsApp dan chat juga. Ada Scorpions dengan Still Loving You. Vanessa Williams, Save the Best for the Last. The Cranberries, Ode to My Family. Dan ada juga New Kids on the Block, Step by Step, dan Dido, Live for Rent. Saya putarkan dulu pendengar lagu-lagu requestannya ya. Baru nanti saya kembali lagi tetap di Ruang Rindu.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

Sebuah lagu pendengar dari Dido, Live for Rent. Dan sudah di penghujung ruang rindu pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini. Karena sudah di penghujung, saya bacakan satu WhatsApp terakhir pendengar ya malam hari ini. Ada dari Kak Ayu Greva di Adis yang bergabung via chat. Selamat malam Mbak Cantik, Ayu Greva mau request lagu Vanessa Williams. Tapi karena sudah diputar tadi, jadi saya pilihkan lagu yang lain ya Kak Ayu. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva, terima kasih sudah bergabung malam ini. Dan spesial untuk Kak Ayu Greva, saya putarkan sebuah lagu dari Shania Twain, Forever and For Always, untuk mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu malam ini. Setelah ini pendengar, Cherry masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 dan ini dia, mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu, Shania Twain dengan Forever and For Always.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir selip mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami akan menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15. Dan sore hari Anda pendengar dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati jam 6 di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar ProSat RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini pula kami undang Anda juga nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan menyelamatkan Indonesia dimulai dari rumah, dan kita akan bersama dengan Ustadz Farhan Aldi Khunaifi. Kita sapa Ustadz Farhan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Suaranya belum terdengar Ustadz. Ya, baik. Halo.
1: Halo.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, mendengar dimanapun berada.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik. Nah, langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Farhan di pagi hari ini terkait dengan menyelamatkan Indonesia dimulai dari rumah. Disilakan Pak Ustadz.
1: Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, hidayah-Nya, petunjuk-Nya yang selalu kita harapkan dan selalu kita berdoa agar kita mendapatkan hidayat, petunjuk, agar kita selalu diberikan jalan yang lurus. Salawat beringkan salam tak lupa kami haturkan, kami junjungkan kepada baginda kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman saat ini, dan kelak akan kita sangat harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Alhamdulillah, para pendengar RRI dimanapun berada, hari ini saya membawa tema tentang menyelamatkan Indonesia dimulai dari rumah. Hari ini kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak, apa yang kita harapkan di 10-20 tahun ke depan? Apa yang kita harapkan dari Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan? Yang mana dibahas oleh beberapa pakar bahwa Indonesia di 2045 akan mencapai bonus demografinya. Yang artinya orang-orang dengan usia matang akan menjabat di Indonesia dalam 20 sampai 30 tahun ke depan, ketika Indonesia emas 2045. Kita refleksi lagi, kita harapkan Indonesia seperti apa? Apakah yang masyarakatnya jujur, kita juga ingin

generasi mudanya cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Kita juga ingin anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang menghormati orang tua dan menyayangi sesama. Kita ingin masyarakat kita saling rukun, peduli, dan tidak mudah terpecah belah. Apalagi di zaman saat ini, di zaman sosial media, di zaman serba digital, berbagai media menyebar begitu saja, berbagai berita menyebar begitu saja, tanpa ada klarifikasi. Sulit mencari berita yang benar-benar benar, yang menyatakan kebenaran. Kita refleksikan lagi. Kita sudah mengharap banyak sekali dari Indonesia ini. Tapi pertanyaannya, dari mana kita mengharapkan itu tadi? Dari mana kita harus mulai? Apakah hanya sekolah? Apakah kita hanya mengharapkan dari masyarakat? Apakah hanya dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya? Atau kita malah menunggu perubahan itu datang dari orang lain? Saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Jangan-jangan masa depan Indonesia justru datang dari tempat yang sering sekali kita datangi, tempat yang menjadi titik awal kita sesungguhnya. Dan tempat itu juga sebagai tempat kita pulang, tempat kita makan, istirahat, tempat mencurahkan segala sesuatunya, yaitu adalah rumah kita sendiri. Akan ada tiga hal yang akan kita bahas. Sebelum mengenal sekolah, masyarakat, dan dunia digital, anak terlebih dahulu akan mengenal yang namanya lingkungan keluarganya. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakaknya, saudara-saudaranya, dan bagaimana keluarga-keluarga itu, nama-nama yang tadi saya sebutkan, dapat melindunginya, dapat merawatnya, dapat menumbuhkannya sebagai pribadi yang lebih baik. Karena anak akan belajar dari apa yang dilihatnya, yang mana anak itu tidak hanya belajar dari nasihat orang tua, tetapi juga melihat perilaku orang tua sehari-hari. Orang tua yang jujur mengajarkan jujur melalui contoh. Orang tua yang meminta maaf ketika keliru mengajarkan kerendahan hati. Bagaimana sabar, tabah ketika berbuat salah. Orang tua yang menghargai orang lain mengajarkan penghormatan. Dan orang tua yang mengendalikan amarah mengajarkan cara menyelesaikan konflik. Contoh sederhananya, apabila kita sebagai orang tua minta anak untuk berbicara sopan. Bagaimana anak akan berbicara sopan kalau kitanya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar bahkan, itu harus kita hindari. Bagaimana anak disuruh untuk tidak memukul, contoh, tapi kitanya mudah sekali untuk ringan tangan untuk memukul anak. Anak melihat orang tua sebagai uswatun
hasanah, contoh yang baik. Dan contoh yang baik itu tidak datang dari nasihat, tapi datangnya dari contoh. Dari perilaku, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh anak tersebut, itu yang akan menjadi dan membentuk anak tersebut tumbuh ketika dewasa. Rumah juga membentuk cara anak memandang dirinya sendiri. Anak yang didengarkan cenderung memiliki kesempatan lebih baik untuk belajar menyampaikan kebiasaan merendahkan, membanding-bandingi kepercayaan dirinya. Mendidik bukan selalu kalau anak salah ya kita perbaiki. Kalau anak bertengkar dengan kawannya, coba kita tengahi. Dan mereka harus bisa menghadapi masalah-masalah yang akan mereka hadapi. Dan kita sebagai orang tua tetap perlu memberi batasan, tetapi dengan kasih sayang dan ketegasan yang sehat. Rumah adalah tempat belajar agama pertama dalam kehidupan nyata. Ajaran agama tidak hanya diperkenalkan melalui perintah ibadah. Anak juga perlu melihat bagaimana iman diterjemahkan menjadi perilaku. Menghormati tetangga, menepati janji, menjaga kebersihan, membantu orang lain, dan mengaku salah. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Luqman ayat 13-19. Di dalamnya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu liibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dibuka dengan wa idz qala Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah. Salah satu nasihat Luqman kepada anaknya yaitu jangan sampai anaknya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah Tuhan semesta alam. Jangan sampai kita syirik kepada selain daripada Tuhan kita, kepada yang telah memberikan kita nafas, memberikan kita hidup. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Ya. Dan selanjutnya memberikan nasihat bahwa kamu itu sudah dikandung oleh ibumu selama kurang lebih 9 bulan. Dan selanjutnya setelah 9 bulan dikandung, kamu disusui oleh orang tuamu. Anishkurli waliwalidaika, maka bersyukurlah. Dan kepada orang tuamu juga, kamu sayangilah mereka. Bagaimana mereka menyayangimu di waktu kamu kecil? Yang mana itu harus terus kita ajarkan kepada anak-anak kita, tidak hanya melalui nasihat, tidak cukup melalui nasihat, tapi juga harus kita mencontohkan anak bagaimana kita sholat, bagaimana kita membantu bersedekah, membantu sesama di sekitar kita.

mengetahui segala perbuatan dan menjaga sikap. Pendidikan karakter yang paling kuat bukan hanya pendidikan yang didengarkan anak, melainkan pendidikan yang setiap hari disaksikan oleh anak. Namun, ini tantangannya. Tantangan keluarga saat ini, yang mana orang tua hadir secara fisik, tetapi belum tentu hadir secara emosional. Ada keluarga tinggal satu rumah, tapi jarang ngobrol dari hati ke hati. Orang tuanya sibuk kerja, anaknya sibuk dengan sekolah, atau sibuk dengan main dengan temannya, dan waktu berkumpul justru diisi dengan menatap layar masing-masing, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan hub, dengan anak-anaknya, ataupun anak-anak lupa dengan kehidupan dengan orang tuanya. Anak kita yang dibutuhkan bukanlah orang tua yang selalu sempurna, selalu baik. Kita pun pasti punya kekurangan. Dan selalu, dan anak-anak kita juga tidak membutuhkan kita hadir setiap saat. Karena kita pasti tetap harus menghidupi anak-anak kita. Tapi yang anak-anak butuhkan orang dewasa yang bersedia hadir ketika benar-benar dibutuhkan. Nasihatnya, contoh-contohnya. Dan kita gunakan gadget kita sebagai ruang komunikasi keluarga. Gadget ini, gawai ini adalah memiliki banyak manfaat. Tetapi penggunaan tanpa batas dapat mengurangi kesempatan untuk saling berkomunikasi, tempat belajar, membangun kedekatan, dan juga tempat istirahat. Kita sangat mudah sekali saat ini dimudahkan oleh teknologi. Kita bisa menghubungi anak kita, dan kita juga bisa saling berkomunikasi lewat jarak yang jauh. Tapi jangan sampai ini membatasi ruang komunikasi keluarga kita. Anak-anak merasa terkungkung karena tidak dibebaskan dalam menggunakan gawainya, ataupun terkurung karena tidak boleh menggunakan gadget, padahal dia membutuhkan untuk belajar ataupun apa, ataupun bersosial dengan kawan-kawannya. Jadi kita dibutuhkan sebagai uswah dalam menggunakan HP atau gadget ini. Dan nasihat harus lebih dituangkan dan juga dibarengi dengan keteladanan. Kita mungkin meminta anak tidak berbohong, tetapi anak melihat orang dewasa ini membuat alasan yang tidak benar. Kita melarang anak bermain ponsel saat makan, tetapi kita sendiri gundah ketika kita tidak cek HP, tidak cek layar. Ada bos yang WA atau ada gosip apa nih di RT kita gitu. Jangan sampai kita malah seperti itu gitu. Kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita dalam berbagai hal apapun. Masalah yang keempat, tantangan yang keempat adalah rumah kehilangan rasa aman untuk bercerita. Sebagian anak ini takut mengungkapkan masalah karena khawatir langsung dimarahi atau dihakimi.

0: Karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, karena hampir 5 hari kondisi karhutla di wilayah itu sampai saat ini belum dapat dipadamkan. Dadang menjelaskan pemadaman karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan Satgas Linmas Satpol PP dibantu unsur kepolisian, masyarakat peduli api dan BPBD Kubu Raya beserta TNI dan juga aparat gabungan.
1: Untuk hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2006, hari Sabtu, dari Satgas Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan pemadaman dan juga pendinginan di Dusun Lintang Batang. Jadi lokasinya bersebelahan dengan Dusun Bangwas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambangwang, Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait. Jadi kami bersama dengan unsur kepolisian, kemudian juga ada masyarakat peduli api atau MPA, kemudian dari BPBD Kabupaten Kubu Raya, dan juga dari TNI melalui Babinsa Sungai Ambawang. Sebanyak satu personel.
0: Dadang menjelaskan kondisi terkini karhutla di Desa Teluk Bakung mengalami penambahan 8,05 hektar lahan yang terbakar dari hari sebelumnya, yang mana pada Jumat 9 Oktober 2026 lahan yang terbakar seluas 14,4 hektar, namun pada Sabtu 10 Oktober 2026 bertambah menjadi 22,5 hektar. Dadang menuturkan pada hari Jumat kemarin Satpol PP Kalbar berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung seluas 1,4 hektar, dan pada Sabtu kemarin 10 Oktober 2026 berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 3 hektar di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
3: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak selama masa sanggah sejak pengumuman hingga 7 hari ke depan akan menampung aduan masyarakat terkait seleksi pegawai, di mana pemantauan akan berlanjut hingga tahap pengangkatan yang direncanakan Januari 2027.
4: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak memastikan pengawasan seleksi pegawai berlanjut melalui penerimaan aduan dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan pada 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Agus Darius mengatakan masa sanggah dibuka selama 7 hari dengan menerima pengaduan yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan.
5: Sore ini akan langsung kita tayangkan di website PDAM untuk pengumuman 60 nama yang lulus berdasarkan perincian dari PT Madani. Dan kita memberikan ruang masa sanggah terhadap tanggapan masyarakat terkait dengan rekrutmen pegawai ini. Oleh sebab itu, semoga proses ini dan semua proses kedepannya berjalan dengan baik dan lancar. Kita lakukan semaksimal mungkin secara terbuka dan transparan. Tahapan pengawasan, nah kita ada membentuk tim pengawas dari luar juga, kita ada ombudsman, ada kejaksaan, ada juga rekan-rekan media yang lebih penting untuk melakukan pengawasan terhadap masa sanggah ini. Semoga masa sanggah ini juga kita tidak tutup-tutupi dan kita lakukan secara baik untuk melihat kebenaran data masing-masing peserta yang nanti pada saatnya nanti akan ditetapkan menjadi calon pegawai, bahkan calon pegawai PKWT.
4: Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Agus Darius menambahkan direksi telah membentuk tim pengawas beranggotakan 5 orang untuk memantau proses seleksi, sementara calon pegawai yang lolos akan terus dipantau sebelum pengangkatan yang direncanakan Januari 2027 dengan kebutuhan anggaran yang telah dimasukkan dalam RKAP 2027. Melalui pengaduan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan, Perumda Tirta Katulistiwa berharap proses rekrutmen berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

0: Masyarakat Konsumen. Harmanta dan Boyke Sinurat melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sudiono kembali dipercaya memimpin Yayasan Margayo Pontianak periode 2026-2031 setelah terpilih secara aklamasi. Pelantikan pengurus periode ke-38 ini juga menjadi momentum menjaga tradisi leluhur dan mempererat persaudaraan. Berikut kita simak laporannya.
0: Sudiono atau Yo Uui kembali memimpin Margayo Kota Pontianak, Kalimantan Barat periode 2026 hingga 2031. Sudiono terpilih secara aklamasi dalam pemilihan pengurus periode ke-38 di Gedung Margayo, Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, kemarin pagi. Pelaksanaan pelantikan diawali dengan doa sujud kepada leluhur melalui pembakaran setanggi atau hio sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan antar anggota Margayo. Suasana kekeluargaan juga tampak melalui hidangan Ie Bola, bola ketan merah putih yang memiliki makna simbolis. Hidangan itu melambangkan harapan agar persaudaraan antar anggota senantiasa terjalin utuh, erat, dan sempurna.
2: Terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir pada hari ini. Acara hari ini berjalan dengan sukses.
0: Ketua Yayasan Margayo Kota Pontianak, Sudiono, berharap kebersamaan dan kerjasama seluruh anggota terus terjaga demi mendukung kemajuan organisasi selama 5 tahun ke depan. Selain mengelola pemakaman Margayo, yayasan ini juga berperan dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Harmanta, Boyke Sinurat melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Jordan, berhasil mengalahkan petinju Filipina Ador Torres dalam ajang Daud Jordan Back to Champion di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Sabtu malam dan mendapatkan sabuk Asian Boxing Federation atau ABF Diamond. Dan meskipun gagal mencapai target kemenangan knockout atau KO, Daud tetap memastikan kemenangan setelah pertarungan berlangsung selama 8 ronde. Kita simak laporannya.
3: Gemuruh sorakan penonton mewarnai pertarungan dua petinju profesional ini. Ribuan penonton memadati Gor Terpadu Ahmad Yani, bahkan sejumlah penonton datang dari luar Kalimantan Barat untuk menyaksikan langsung pertarungan yang dinantikan. Antusiasme penonton memuncak saat Daud Jordan memasuki arena dengan membawa bendera merah putih. Penonton berdiri dan bersorak menyambut petinju kebanggaan Kalimantan Barat itu. Setelah sebelumnya, Ador Torres memasuki ring bendera Filipina. Pertarungan berlangsung ketat dengan kedua petinju saling memberikan perlawanan sepanjang 8 ronde. Meski sebelumnya menargetkan kemenangan KO atau knockout, Daud mengakui lawannya merupakan petinju yang amat tangguh.
4: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum, hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya. Saya pikir masih banyak saya bisa meningkatkan kemampuan.
3: Daud menjelaskan kesulitannya dalam pertandingan adalah menemukan sasaran pukulan yang tepat, sehingga sejumlah pukulan kerasnya belum mengenai sasaran secara maksimal. Petinju asal Sukodana ini juga menyambut pertandingan ini menjadi bagian dari proses adaptasi setelah naik 2 kelas dari kelas sebelumnya. Meski demikian, Daud menilai kemampuan pukulannya mampu memberikan perlawanan kepada Torres.
4: Saya kira dia petinju yang bagus karena saya kan naik 2 kelas dari kelas saya sebelumnya. Jadi ini juga perlu adaptasi, dan Ador Torres itu sudah terbiasa di kelas lama. Jadi saya pikir saya yang harus beradaptasi, dan ini saya melihat bahwa power saya tidak kalah dengan dia.
3: Setelah kemenangan ini, Daud Jordan akan memusatkan perhatian pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sementara itu, dirinya berharap dukungan masyarakat dan penyelenggaraan pertandingan tinju profesional, khususnya di Kalimantan Barat, dapat terus mendorong lahirnya petinju-petinju berprestasi di masa mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun terdapat kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian di sebagian wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau. Selanjutnya untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat laut dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 56% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 796 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2026 khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa selalu memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sanggau, dan Sambas. Di hari ini masih merilai kami pendengar karena masih ada maintenance di sana. Dan tentunya di pagi hari ini akan kami lengkapi dengan informasi sorotan dan juga informasi terkini dari baik Pontianak dan kemudian Sanggau dan juga di pagi hari ini bersama dengan Sintang. Dan pendengar, langsung saja Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan Rico dan juga Cika.
3: Selamat pagi rekan-rekan penonton Budi, Cika, dan teman kita di mana tuh, di RRI Sambas ya?
2: Iya, belum, karena Sambas masih maintenance ya di beberapa waktu ini, Rico. Baik, dan langsung saja mungkin kita update ya untuk informasi terkini di pagi hari ini. Kita ke Sintang dulu deh, seperti apa informasinya di pagi hari ini, Rico, untuk gambarannya?
3: Baik, pantauan kondisi cuaca pagi ini di Sintang masih diselimuti mendung ya. Ini antara kabut, embun, dan mendung menjadi satu ya. 3-in-1 ini Andre dan juga pendengar. Sama kemarin, sepanjang hari kemarin juga mendung terus, nggak ada panas. Kita berharap jangan hanya mendung deh, hujan aja biar kabut benar-benar minggat di muka bumi Sintang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lintas masih terpantau sepi pagi ini, Andre.
2: Oke, baik. Terima kasih gambarannya dari Sintang, Rico ya. Semoga memang ini hujan merata nantinya ya. Kalau prediksi sih akan rata di beberapa waktu ini gitu, Rico. Amin. Di Kayung Utara juga sama sepertinya. Kita berharap ya, amin pokoknya ya. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
4: Halo, selamat pagi Andre, Rico, dan juga teman-teman yang lainnya yang bertugas di pagi ini dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
4: Sanggau kemarin sempat gerimis pagi, tapi tiba-tiba asap kembali ada gitu ya. Sampai tadi malam ya. Nah, pagi ini cuaca di Sabang Merah masih mendung ini, Andre. Untuk lalu lintas aman lancar, terlihat sibuk ya masyarakat dan juga suruh pendengar kita juga pagi ini mungkin mempersiapkan aktivitas karena mungkin ada yang mau ke sekolah ataupun mau ke kantor ataupun mau ke pasar nih, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, Cika. Dan kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini langit masih terpantau putih ya rekan-rekan ya. Ini cerah tapi mungkin ini entah berawan atau kabut gitu ya. Kita berharapnya sih ini karena awan gitu ya. Walaupun memang beberapa waktu ini di wilayah kota Pontianak masih terasa untuk kabut asapnya rekan-rekan. Dan untuk lalu lintas di pagi hari ini di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau cukup lengang. Baik, dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Kali ini terkait dengan, nah tadi jarak pandang terkait dengan kabut asap, minimnya faktor jarak pandang atau visibility yang membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada Sabtu kemarin, yaitu heli WB dengan nomor seri MI172 dan heli WB Sikorsky EH60A. Dan di sini mitra BNPB pengoperasian helikopter MI172 registrasi VN8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo yang mengatakan bahwa pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk helikopter MI172 itu melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11, namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 13.30 di siang hari. Dan Andi juga menjelaskan bahwa helikopter MI-172 ini melakukan 29 kali water drop dengan total 116.000 liter air dengan waktu terbang itu selama 4 jam yang dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan 17.30 petang dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar. Dan di tempat yang sama, mitra BNPB ini pengoperasian helikopter Sikorsky EH60A registrasi N61AA itu melalui operator PT Sentra Multi Aviasi Rivaldo yang menyampaikan bahwa kendala serupa ini juga ketika melakukan satu sorti waterbombing di desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau sekitar 160.000 liter air. Dan Rivaldo mengakui bahwa faktor visibility ini masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Yang tentunya kondisi ini membuat pemadaman yang pihaknya lakukan itu kurang maksimal. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan perbatasan Kalimantan Barat menjadi jalur rawan peredaran narkoba. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
4: Ya, betul sekali Andre, di mana Kepala BNNP Kalimantan Barat, Brigjen Pol Toto Lisdianto juga menyampaikan bahwa di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia ini menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Dan kondisi geografis perbatasan dinilai juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang terus diperkuat. Ia menyebut selain jalur perbatasan, Kalimantan Barat juga menjadi wilayah lintasan menuju sejumlah daerah di Indonesia. Dan kondisi tersebut juga membuat pengawasan terhadap peredaran narkoba juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan dengan menguasai jalur masuk dari perbatasan, karena pengawasan juga diperlukan terhadap jalur distribusi narkoba menuju wilayah lain di Indonesia. Karena penguatan pengawasan di kawasan perbatasan juga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba, di mana sinergi antara pihak juga diperlukan untuk menjaga jalur perbatasan tetap aman dari penyalahgunaan narkotika. Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser lagi ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pertalite mahal di pedagang eceran, aktivitas pedagang keliling terdampak. Seperti apa informasinya, Rico? Silakan.
3: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar kita. Betul sekali, di mana kenaikan harga Pertalite ini di tingkat penjual eceran ini turut berdampak terhadap aktivitas para pedagang jajanan keliling yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, salah satunya dirasakan oleh Pak D selaku penggiat usaha pedagang keliling pentol kuah. Nah, dirinya ini beralamat di Masuka Sintang dan dirinya juga mengatakan bahwa memang kesehariannya berjualan yaitu menggunakan sepeda motor dengan berkeliling ke sejumlah kompleks pemukiman warga, kemudian sekolah-sekolah hingga destinasi wisata yang memang menjadi tempat berkumpulnya bagi masyarakat bersantai terlebih di waktu sore hari seperti salah satunya di kawasan Waterfront Sintang. Nah, namun dirinya menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini di tingkat eceran dengan kondisi udara yang diselimuti oleh asap pekat atau kabut asap, dirinya mengatakan penjualannya tidak bisa leluasa seperti sebelumnya karena harus berbagi anggaran di mana untuk membuat bahan jualan ya seperti pentol kuah, kemudian harus menyisihkan uang untuk membeli Pertalite. Nah, sebelumnya dirinya bisa membeli Pertalite dengan harga yang murah di SPBU yang ada di Sintang, namun kendalanya saat ini adalah antrian yang panjang, kemudian juga diberlakukannya ganjil genap. Nah, ini yang tentu menjadi salah satu penyebab omsetnya berkurang, kemudian harus pandai-pandai mengkalkulasikan pendapatan dan juga pengeluarannya. Nah, sehingga dirinya mengeluhkan ketika harus membeli Pertalite di tingkat pengecer seperti di kios-kios, itu harga sudah tembus di angka 17, 18 sampai dengan Rp20.000 per liter. Nah, dirinya berharap kondisi ini segera membaik dan bisa pulih kembali, kabut asap segera hilang, kemudian harga Pertalite bisa kembali normal di tingkat SPBU, tentunya bisa didapatkan dengan mudah, tidak antrian panjang dan tidak diberlakukan ganjil genap. Nah, ini harapan seluruh penggiat UMKM yang ada di Kabupaten Sintang seperti yang dirasakan oleh Pak D. Katini. Andre.
2: Baik, Rico. Ini sudah menyamai dengan harga Pertamax ya, Rico ya?
3: Nah, betul sekali, ini dikeluhkan oleh warga. Pertamax dan Pertalite sekarang nggak ada beda di tingkat pengecer, sama-sama 20. Sementara kalau kita ketahui sendiri di tingkat SPBU, Pertamax 16.300, kemudian Pertalite hanya 10.000. Tapi kenapa kenaikan itu sangat signifikan dan membuat masyarakat resah, kemudian juga membebani dong tentunya, Andre.
2: Baik, Riko. Yang mana ini pastinya nanti akan berpengaruh pada harga-harga lainnya, Riko, ya?
3: Betul sekali. Sudah terasa sekali di Sintang nih, Andre.
2: Baik. Ya, kita berharap ini semoga ada penanganan lebih lanjut ya, Riko, ya? Dari apa betul, yang kita sampaikan betul, di pagi hari ini terkait dengan update sorotan kita. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de.
8: Tombok kangen, tak kirimi salam dari Nek TikTok ya.
9: Sama-sama.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil News 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya di pagi hari ini masih bersama dengan rekan-rekan dari Sanggau dan juga Sintang. Dan untuk Sambas masih merilai kami untuk di pagi hari ini pendengar, dan kami informasikan kembali di mana kali ini akan kami hadirkan informasi sorotan. Nah, kalau dari Pontianak, di sini untuk informasi yang berikutnya adalah menyoroti terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak yang memastikan pengawasan seleksi pegawai itu berlanjut melalui penerimaan aduan dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan pada 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Agus Darius mengatakan bahwa masa sanggah itu dibuka selama 7 hari dengan menerima pengaduan yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan. Agus juga mengatakan bahwa direksi telah membentuk tim pengawas beranggotakan 5 orang untuk memantau proses seleksi, sementara calon pegawai yang lolos akan terus dipantau sebelum pengangkatan yang direncanakan Januari 2027 dengan kebutuhan anggaran telah dimasukkan dalam RKAP 2027. Dan ini melalui pengaduan masyarakat dan juga pengawasan berkelanjutan, Perumda Tirta Katulistiwa berharap proses rekrutmen ini berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan juga pelayanan kepada masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini. Kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Dishub Sanggau. Ini gencarkan sosialisasi aturan Odol 2027. Seperti apa informasinya, Cika?
1: Iya, Andre dan juga pendengar, di mana Kepala Seksi Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan dan juga Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Dedi Ardiansah, juga menghimbau perusahaan angkutan barang segera menyesuaikan dimensi dan muatan kendaraan sesuai dengan ketentuan. Himbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi penerapan kebijakan penanganan over dimension overload atau ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Ia mengatakan di Sub Sanggau terus menggencarkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan ODOL. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong pelaku usaha untuk mempersiapkan penyesuaian kendaraan sebelum kebijakan diterapkan. Menurut Dedi, kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan juga muatan berpotensi meningkatkan risiko keselamatan berlalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan. Nah, karena itu perusahaan angkutan perlu memastikan kendaraan operasional ini memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi juga menegaskan sosialisasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan dalam penyelenggaraan angkutan barang. Penyesuaian dimensi dan juga muatan kendaraan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum penerapan kebijakan ODOL secara nasional. Jadi juga berharap seluruh perusahaan angkutan dan juga operator kendaraan barang segera mematuhi ketentuan ODOL sebelum kebijakan diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2027. Karena kepatuhan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus menjaga kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kali ini kita akan simak informasi berkaitan dengan Polres Kadau gelar safari subuh di Masjid Al-Kahfi. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
2: Ya, jajaran Polres Kadau ini menggelar safari subuh keliling untuk pertama kalinya yang berlangsung di Masjid Al-Kahfi, tepatnya di Dusun Penanjung, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana kegiatan berlangsung pada Kamis 8 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Andre dan juga pendengar, Kapolres Sekadau ini AKBP Andika Wiratama bersama dengan Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri dan juga sejumlah pejabat di Polres Sekadau hadir ikut dalam kegiatan tersebut, yaitu yang berlangsung dimulai pukul 3:45 waktu Indonesia Barat. Safari subuh ini sendiri diawali dengan sholat subuh secara berjemaah, yaitu berlangsung di Masjid Al-Kahfi. Dan usai ibadah, Kapolres Kadau ini menyampaikan pesan mengenai keamanan dan juga ketertiban masyarakat, sekaligus juga memang mengajak kepada seluruh warga untuk bisa mengambil bagian dalam menjaga lingkungan sekitar ataupun lingkungan masing-masing. Nah, Kapolres Kadau dalam hal ini Andika Wiratama menyampaikan bahwa ajang subuh, safari subuh keliling ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus juga membangun kebersamaan antara kepolisian dengan masyarakat, bisa membaur menjadi satu, mendengarkan masukan, saran, dan keluhan dari masyarakat tentang persoalan di daerah masing-masing. Bahkan Andika pada kesempatan tersebut juga menyampaikan keamanan dan Kedamaian serta ketertiban ini memang merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, dirinya mengajak kepada masyarakat diharapkan tentu turut bisa mengambil peran dalam menjaga kondisi lingkungan masing-masing, dan dirinya juga menyampaikan pada kesempatan tersebut untuk masyarakat tidak menggunakan kenalpot bising atau kenalpot brong yang bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat, serta tetap tertib dalam berlalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya. Andre.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup kita di pagi hari ini. Ya kalau memang tadi ya Riko ya, kalau ada hal yang mau disampaikan bersama dengan pihak Polres gitu ya, bisa langsung disampaikan saja gitu ya. Karena ya...
2: Jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Karena sekarang orang masih berpikir gini, Andre. Kalau dengan polisi orang banyak takut, begitu ya. Entah takut kenapa, harusnya nggak boleh takut. Karena polisi kan menjaga kita. Polisi penganyom kita, gitu ya. Jangan takut, mereka sama. Dan mereka yang menggaji itu adalah kita, gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Rakyat, gitu. Betul. Jangan cuma beraninya sama polisi tidur aja ya. Betul. Ini Cika dari tadi ketawa-ketawa nih. Iya, ya, benar ya Cika ya.
1: Jadi kalau... Iya, betul. Ya, apalagi kalau di Sanggo ini kan anak-anak pada suka pakai kenalpot brong tuh. Itu kan nggak takut sama polisi ternyata ya. Jadi kita juga harus mengantisipasi karena buat apa ya, kalau saya melewati orang yang memakai kenalpot brong itu sangat bising sekali gitu. Tahan anak-anak muda ya, dengerin sepanjang jalan itu dengan kenalpot brong.
2: Itu kalau di Sintang ini udah diberantas sekali yang kayak gitu-gitu ya, sampai dikejar ke sekolah-sekolahnya kalau di Sintang, Andre.
0: Nah, itu malah bagus itu.
2: Sekali,
0: setuju kalau itu ya.
1: Kasih kapok aja gitu.
2: Dan kita berharap tentu jangan juga ada anggapan, karena ada dalam tanda kutip ya, ada yang mengatakan kalau bicara tentang polisi ini, ah polisi mah susah, jangankan polisi bangun, polisi tidur aja bikin orang susah katanya. Ada yang meranggap seperti itu. Tapi semoga artinya hal yang positif ya. Artinya walaupun polisi tidur, dia tetap memberikan rasa tertib dan aman. Nah, makanya apa? Orang tidak kebut-kebutan di jalan. Betul. Lebih hati-hati kalau ada polisi tidur. Karena kalau dia kebut-kebutan, ugal-ugalan, jatuh dia yang rugi. Nah, ini buktinya polisi tidur pun juga bermanfaat gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Ya, tapi jangan buatnya terlalu tinggi ya.
2: Ya, jangan terlalu tinggi juga, kasihan.
1: Gitu ya,
2: kasihan. Kalau udah lansia ya masih nekat bawa motor, nah itu yang kasihan kalau harus tinggi, benar.
0: Betul. Yang pastinya tetap harus jaga keselamatan gitu ya.
2: Yes.
0: Dan ya tadi ya, jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta ya kan.
2: Benar sekali.
0: Oke. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya di pagi hari ini. Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau ya. Terima kasih juga untuk Riko yang ada di Sintang, dan juga untuk rekan kita yang ada di Sambas yang juga merelay di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda pendengar yang bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak sekali lagi. Untuk Anda yang lewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RR

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
4: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
5: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
3: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui